0: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional.
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
6: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
4: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
7: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
4: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
9: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
10: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
8: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
11: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
12: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
11: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
13: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
11: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
14: Laporan khusus.
15: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini. Dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
15: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala Negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
15: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3, menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
15: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan, Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda kembali bersama kami. Sudah kita ikuti bersama tadi Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Selamat beraktivitas, selamat siang untuk Anda semua. Di Depart 2, kami yang bertugas akan menemani dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur, dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas, semangat untuk semua di

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Dadai dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

Oke, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya untuk kita semua. Di siang hari ini kami akan kembali untuk Anda dengan acara podcast Pesta Bola untuk Anda di siang hari ini bersama rekan kami ada Yohanes Degoden yang akan memandu siaran podcast Pesta Bola.

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. Empat

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital. RRI di mana saja Anda berada, apa kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Tentunya senang sekali kita kembali dalam acara bincang-bincang pesta bola Piala Dunia 2026. Sudah bersama kita para narasumber-narasumber hebat kita dan juga pengamat bola yang di pagi hari ini tentunya kita akan lebih banyak berbincang terkait dengan bagaimana strategi dan juga teknik-teknik bermain menuju final 2026 yang memang sebentar lagi kita akan menyaksikan siapa yang akan membawa trofi itu antara Spanyol dan Argentina, dan juga perebutan posisi 3 dan 4 di sana ada Inggris dan Prancis. Ya, di pagi hari ini sudah ada dari Argentina sendiri, Bung Doris, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kabar? Bung Doris. Puji Tuhan, kabar baik dan sehat selalu.
0: All out yang dibicarakan terbukti,
1: iya.
0: Ya? Oke. Iya. Dan juga ada dari Inggris yang kemarin sudah bagus ya, tapi bertahannya ini yang membuat, wah, ini bagaimana kabar dulu di pagi hari ini?
1: Selamat pagi, Bung Yoris. Puji Tuhan, baik.
0: Luar biasa ya. Berarti ini kan masih semangat pesta bolanya tetap ada karena masih bertanding ya.
1: Ya, masih sangat Prancis. masih semangat.
0: Iya. Tetapi pagi hari ini Prancis ini berarti tanda-tanda ini Prancis ini dia pegang posisi 4 ini.
1: Kode alam.
0: Oke, ada Spanyol kita yang memang besok ini siap bertarung juga dengan Argentina. Ini bagaimana kabar di pagi hari ini nih?
2: Oke, baik Bu Yuris, untuk sejauh ini kabarnya baik. Sekali.
0: Sudah siap menuju untuk pegang piala juga ini kapan ya?
2: Sudah siap sekali.
0: Oke, dan juga tidak lupa pengamat sepak bola kita di pagi hari ini, Pak Ginting, bagaimana kabar ini?
3: Baik, Bung. Terima kasih sudah diundang kembali, Bung.
0: Iya, sudah pasti karena pertandingan masih berjalan. Oke, baik. Terima kasih ya atas kebersamaan kita yang kembali lagi. Kita tentunya di pagi hari ini kita akan lebih menggali potensi-potensi yang memang ini semakin seru kalau kita melihat pertandingan esok hari. Nah, kita ke pengamat sendiri. Dinamika pertandingan kemarin memang cukup sengit ya, antara Inggris dan Prancis. Padahal yang digadang-gadangkan Prancis pasti akan menumbangkan Inggris ya. Spanyol. Ha. Spanyol, ternyata Spanyol unggul. Dan antara Inggris melawan Argentina yang memang kita lihat akan ada keseimbangan di situ dan sudah dilakukan cetak pertama, tetapi itulah main tonton sampai akhir ya. Dan akhirnya bisa meraih menuju final 1-2. Nah, ini bagaimana pandangan dan komentar terkait dengan teknik permainan kemarin dari 4 tim itu sendiri, silakan.
3: Yang pertama, Bung, dari Spanyol melawan Prancis, Bung.
0: Ya.
3: Sesuai kata Bung, Spanyol udah banyak berubah. Seperti yang saya bilang dari awal, Bung, ketika sebelum semifinal kemarin podcast bola, saya bilang Spanyol kalau pengen menang dia harus memanfaatkan karena Spanyol kan dominan ball position dia. Ya, dia harus memanfaatkan bola-bola itu, jangan sampai kelepas dan dibawa sama Prancis. Dan itu terjadi saat semifinal kemarin, Bu. Spanyol benar-benar mempertahankan tempo permainan dan menjaganya sampai akhir. Bahkan Mbappe dan Dembele itu sampai kewalahan. Mungkin di komentator yang disebut cuman Olise, yeah. Olise, Olise. Mbappe sama Ousmane Dembele justru jarang. Terus untuk Argentina versus Inggris, menurut saya nih menit 1 sampai gol tercipta sampai menit
1: 65.
3: 19. Yeah. Sampai pokoknya yeah. Sampai gol pertama Argentina tercipta tuh Inggris tuh masih mendominasi. Tapi yang saya lihat ketika Inggris sudah menciptakan satu gol, ternyata mungkin pelatih merubah strategi Bu, jadi 5 back. Ya, nah itu sekali. Merubah 5 backnya terlalu cepat ya. Dari gol pertama Inggris itu termasuk keputusan yang kurang lah menurut saya. Karena langsung tuh setelah gol satu gol Inggris, langsung main setengah lapangan, Argentina nyerang terus. Jadi bahasanya nih, ini ungkapan yang sering dipakai Chelsea, parkir bus. Nah, terus juga termasuk saya lihat kan sebelumnya Argentina tuh taruh Messi di tengah sampai kurang lebih menit 80, terus akhirnya dimasukin Lautaro Martinez dan Rodri De Paul. Akhirnya Rodri De Paul di tengah, Lionel Messi di kanan, terus Lautaro Martinez di depan. Menurut saya itu keputusan yang baik dari Scholes ini, karena langsung Messi yang umpan-umpan bola matang dan dimanfaatkan dengan baik dari Lautaro Martinez dengan gol terakhirnya itu. Menurut saya itu, Bung.
4: Oke. Okay. Nah, untuk pertandingan besok, kalau kita melihat ya, yang pertama ini untuk khusus untuk Prancis versus Inggris sendiri ini 3 dan 4. Nah, ini yang akan mendominan jalannya pertandingan besok ini dari kacamata pengamat sendiri seperti apa ini besok?
3: Sebenarnya Inggris dan Prancis ini tuh sama-sama kalau misalnya lagi on fire sama-sama kompak dan hebat, Bung. Mm-hmm. Tapi yang saya lihat ini perebutan juara 3 dan 4, Bu. Kemungkinan semangatnya tuh beda, Bu. Mungkin setengah doang semangatnya. Tapi Prancis mungkin bakal lebih ngotot karena masa harus juara 4 gitu, kemungkinan dari saya. Mungkin dia akan belajar dari ketika lawan Spanyol dan banyak suplai bola ke Mbappe gitu, Bung.
4: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung pengamat. Nah, kita ke Inggris sendiri, yang mana esok hari akan berhadapan dengan Prancis yang tentunya kalau kita melihat mereka juga masih getol itu untuk mempertahankan jati diri, karena ini kan sudah berbicara terkait jati diri dan harga diri bangsa. Walaupun di posisi 3 dan 4, tetapi ya inilah seni permainan bola untuk menunjukkan mentalitas-mentalitas itu tetap dipertahankan. Nah, ini kira-kira seperti apa strategi yang akan dimainkan besok? Tidak lagi seperti yang terjadi kemarin, sudah unggul tetapi mulai lagi posisinya bertahan. Nah, ini kira-kira bagaimana ini? Silakan.
1: Oke, baik Bung, terima kasih. untuk Inggris dengan Prancis sendiri, kalau dilihat tuh gaya bermain tuh mirip, hampir sama. Cuman saya berharap juga kondisi yang lawan Argentina tidak terjadi di lawan Prancis, karena itu berat sekali. Karena kita tahu bahwa Prancis punya pemain juga yang punya skill yang luar biasa. Salah satu untuk Mbappe sendiri speed yang sungguh luar biasa, kecepatannya itu luar biasa. Dan saya berharap pelatih tidak ambil keputusan seperti yang lawan Argentina. Ketika kita isi gol duluan, tidak boleh parkir bis seperti yang pengamat katakan, karena itu berisiko sekali. Itu karena itu akan menimbulkan fatal buat Inggris sendiri. Dan saya berharap juga di momen-momen penting ini, meskipun 3-4, tapi ini seperti yang Bung katakan bahwa ini jati diri negara. Ya, saya harap kesalahan yang kemarin tidak terulang kembali, karena sangat mengecewakan sekali. Saka tidak dikasih main, Ford dikasih masuk di menit-menit terakhir, itu sangat mengecewakan sekali. Dan ketika Gordon dikasih keluar, diganti dengan Beck, padahal harus kita menyerang, tapi kita jadi bertahan, itu sangat mengecewakan sekali. Jadi saya berharap ya untuk lawan Prancis besok pelatih harus lebih jeli lihat, karena kita punya permainan hampir mirip gitu, bola-bola panjang gitu. Jadi saya berharap Ya, tapi saya optimis besok kita bisa melayani Prancis dengan baik dan saya berharap juga kita pasti akan juara 3 nanti. Begitu, Bu.
4: Oke, baik. Terima kasih. Ini sangat luar biasa. Tetapi kalau kita melihat dari teknik permainan kemarin antar Inggris melawan Argentina. Nah, ini adakah bagaimana komentar Bung sendiri dari fans Inggris melihat pertandingan kemarin Argentina yang memang sudah tertinggal tetapi teknik-teknik mereka itu yang nonton sampai akhir itu dan terbukti all out yang apa yang disampaikan oleh Bung Doris ini betul-betul terjawab. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya?
1: Ya, seperti yang saya katakan, Bung, bahwa Argentina itu selalu memberi kejutan di babak kedua dan menit-menit akhir. Seperti yang awal kita podcast, saya selalu katakan bahwa Argentina itu akan beri kejutan. Jadi kembali lagi ke Inggris, sebenarnya dari awal itu sudah kelihatan bermainnya. Cuman ketika mereka berikan gol ke Argentina, mereka terlalu cepat untuk bertahan. Mereka ganti penyerang, kasih masuk back, akhirnya bertahan. Akhirnya disitulah Argentina memaksimalkan momen gitu, bola-bola pendek mereka untuk masuk ke jantungnya Inggris sendiri. Dan Messi dikasih ke kanan dan dia punya crossing-crossing masuk itu memang pas di jantung. Dan kita lihat kalau masalah lompat dan apa lebih dominan teman-teman dari Argentina sendiri, karena kecolongan dari situ teman-teman Inggris terlalu apa, mundur terlalu jauh ke belakang. Dan mereka kalau saya lihat itu pelatih punya keputusan kurang bagus, dan teman-teman juga tidak dari Inggris sendiri tidak terlalu tenang dalam ketika mendapat bola, mereka lebih terburu-buru gitu untuk menyerang. Sedangkan ketika Argentina mendapat bola, mereka lebih tenang kembali ke wilayah mereka, mulai bermain di sana. Sehingga itulah kelemahan kita, dan kita terlalu cepat untuk bertahan itu lagi, Bung. Dan kita punya beberapa pemain inti itu tidak dikasih masuk. Itu yang saya kecewa sekali. Salah satunya Ford tidak dikasih masuk, dikasih masuk itu di menit-menit akhir, dan itu sangat mengecewakan sekali. Saka tidak dikasih masuk, beberapa pemain dan penyerang diganti dengan back. Sebenarnya menurut saya itu keputusan yang fatal buat Inggris sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa Argentina punya komposisi pemain dan yang luar biasa. Pelatih punya taktik, ketika babak kedua dia kasih masuk pemain-pemain yang memang tahan banting, ya, kalau boleh saya katakan. Memang kita lihat ada, ya contohnya ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Argentina, namun tidak ditip, seperti Bellingham didorong, terus di dalam kotak ada yang diinjak, tapi itu tidak ditip, tapi bagi saya itu bukan suatu masalah, ya. Itu keputusan, menurut saya keputusan pelatih dari Inggris sendiri, sehingga ini bisa berakibat fatal untuk tim Inggris sendiri, begitu, Bung.
4: Apakah ini memang menjadi ketakutan tersendiri dari pelatih Inggris karena begitu cetak tidak mau untuk menyerang lagi, bahkan ini sistem bertahan. Nah, ini kira-kira bagaimana ini?
1: Itu sudah, Bung, itu salah satu yang buat saya sebagai fans juga saya kaget, kenapa keputusan ini tiba-tiba diambil oleh pelatih. Saya kaget, pencetak gol dikasih keluar, dikasih back masuk. Seharusnya kan kita juga harus mengimbangi Argentina saat itu. Karena dari awal kita bisa mengimbangi permainan Argentina. Kita bisa blok, kita bisa cover satu-satu. Tapi ketika kita mulai gol pertama, tiba-tiba strategi mulai berubah. Penyerang dikasih keluar, dikasih masuk back, pemain-pemain inti yang saya rasa punya potensi seperti Saka, Ford, itu tidak dikasih masuk, ditahan sampai menit-menit akhir. Bahkan Saka tidak main, yang main cuma Ford, yang dikasih masuk pun itu di menit-menit akhir, dan itu memang mengecewakan. Kita seperti memberi peluang buat Argentina ini, kalau saya lihat itu. Saya rasa itu keputusan pelatih yang memang kurang tepat saat itu, karena kita tidak bisa melihat komposisi Argentina yang turun dengan, ya kalau saya katakan, mereka maksudnya percaya diri bahwa kita mampu gitu. Seharusnya Inggris juga punya hal seperti itu untuk mengimbangi mereka, karena kita tahu teman-teman dari Argentina sendiri ngotot gitu. Seharusnya pelatih Inggris sendiri tidak boleh ambil formasi seperti itu, harus tetap kita berusaha untuk menyerang, jangan kita bertahan, karena kalau kita parkir bis kita pasti akan sama seperti Mesir gitu. Pasti Argentina akan kuasai momen-momen itu. Jadi saya rasa ya memang itu keputusan pelatih yang kurang baik dalam melihat pertandingan saat melawan Argentina. Begitu, Bung.
4: Oke, baik. Ini kan padahal sudah kekuatan penuh ya, ada 5 back belakang menjadi benteng pertahanan akhir yang memang sangat kuat, tetapi rapuh juga oleh Argentina ya.
1: Rapuh-rapuh, Bung, rapuh sekali. Karena kita tidak punya, kita orang menyerang sudah dikasih keluar. Ya, jadi betul. Memang ya saat momen-momen itu teman-teman dari tim Argentina mengambil kesempatan yang memang seperti yang saya katakan, mereka pasti akan kasih kejutan di babak kedua dan momen-momen akhir tuh pasti mereka akan kasih kejutan. Dan memang beberapa pemain inti itu dikasih masuk di babak kedua itu luar biasa sekali. Begitu Bung.
4: Oke, baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Di pagi hari ini kita memang mengharapkan agar Prancis hadir, tetapi hari ini Prancis mungkin berhalangan karena akan berhadapan dengan Inggris, mungkin lagi persiapkan diri.
1: Ya, bisa jadi.
4: Oke, kita ini langsung ke Spanyol dan juga Argentina. Ini tentunya debut yang orang bilang ya, bahkan fans-fans Argentina sendiri menyampaikan bahwa besok ini pertandingan Barcelona menggunakan pakaian Barcelona. Nah, ini menjadi repot juga nih. Padahal ini oke, kawan ketemu rival dari besok ini. Nah, ini bagaimana dulu ini komentar dari Bung Argentina sendiri, Bung Doris, kalau kita melihat bahwa pertandingan besok ini istilahnya antara adik dan kakak. Kakak Messi di sana, ada adik Yamal. Nah, ini kira-kira bagaimana ini untuk pertandingan besok itu, apakah tetap all out? Karena ini kan berbicara tentang harga diri negara ini. Nah, ini kira-kira seperti apa? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Yoris dan para pendengar dan para pemirsa yang mengikuti podcast pagi hari ini. Untuk tim Argentina yang akan berhadapan dengan Spanyol besok, ini merupakan duet yang dinantikan juga karena sebelumnya harusnya bertemu di final SIMA. Final SIMA tapi tertunda sehingga ini bertemunya di final Piala Dunia. Baik, berbicara menyangkut kedua tim ini, saya pikir keduanya sama-sama mempunyai ciri khas permainan masing-masing. Kalau kita melihat dari Spanyol dengan ciri khas tiki-taka, dan Argentina sendiri sebetulnya kalau kita melihat dari era sebelumnya, mereka menggunakan tiki-taka juga. Kalau kita melihat waktu zaman Roman Riquelme, itu mereka sering gunakan tiki-taka. Namun beberapa tahun belakangan mereka cenderung bermain lebih terbuka dan lebih ke adaptif tergantung situasi. Itu yang dirubah oleh para ofisial dari Argentina sendiri. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa Argentina ini sering fight di babak kedua. Kenapa babak kedua? Itulah kelebihan dari para ofisial dari Argentina. Karena kalau kita melihat ke belakang, sementara pertandingannya berlanjut, Scaloni sama Pablo Aimar itu saling seperti berargumentar. Kalau mau dilihat itu mungkin berantem di bench. Itu sebenarnya itu taktik apa yang kita kira-kira nih, lawan ini bagaimana kita cari celah. Itu yang dimiliki oleh Argentina. Ya, saya nggak tahu untuk tim lain, tapi Argentina itu memang mempunyai bukan hanya sekedar di dalam lapangan, tapi di luar itu memang mereka seperti keluarga yang punya apa namanya hubungan emosionalnya kuat. Itu tim Argentina. Argentina sendiri ini memiliki penduduk kurang lebih 46 juta jiwa dan kita tahu bahwa 95% itu gila bola. Itu gila bola sekali. Mereka menganggap di sana bola itu sudah seperti jiwa dari mereka sendiri, dewa mereka. Sehingga bukan hanya semangat dari apa namanya pemain, tapi di belakang ini juga berpengaruh. Mulai dari pendukungnya, mulai dari ofisialnya, itu sangat-sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut ke apa namanya antara Spanyol dan Argentina. Spanyol kita tahu sendiri bahwa La Fuente ini menggunakan pemain ini kalau bisa dikatakan 50% di Barcelona.
5: Iya, betul. Seperti ada Pedri, Gavi, Olmo, Yamal.
1: Hampir 6 pemain.
5: 8 pemain.
1: Hanya mungkin ada beberapa saja dari Liga Inggris. seperti Rodri, Chelsea, ya, seperti begitu. Berbalik dengan Argentina. Argentina memang hanya satu pemain, tapi itu bisa dikatakan legend Barcelona juga, Lionel Messi ya. Namun saya pikir kalau besok itu pertandingan lebih apa perang ke lini tengah, perang ke lini tengah. Siapa yang lebih menguasai apa di tengah itu dia akan memenangkan pertandingan ini karena ciri khas kedua tim ini bermain di tengah, hampir main di tengah. Kalau saya melihat strategi dari Argentina besok, mereka lebih ke mengandalkan selain di tengah dengan individualnya. Hampir mirip sebetulnya dengan Spanyol, hanya ada place-nya Argentina itu dengan ciri khas Amerika Latin, iya, itu betul. Individualnya, iya, begitu. Begitu Pak. Jadi kalau kita melihat historis ke belakang, sebetulnya kalau Argentina ini kita melihat itu warga aslinya itu berapa persen itu dari Spanyol dan Itali. Kalau kita nah, ini dari historinya. Tapi tetap kalau di lapangan ini perebutan juara itu sudah mengejar dari harga diri. Sama Spanyol juga mengejar 2 bintang, kami juga mengejar 4 bintang, Pak.
2: Gitu. Seru ini, seru. Seru.
4: Bukan soal
1: bukan soal kakak adik ya. Di dalam lapangan, di luar baru adik kakak, di dalam tetap bertarung.
2: Aku bunuh dulu. Harga diri tadi.
1: Harga diri kan. Iya.
4: Berarti ya tentunya hari ini buat para fans Argentina harus mati-matian mempertahankan Argentina. Jangan langsung katanya semua mau pakai baju Barcelona ini kalau pertandingan.
1: Saya pikir kalau tidak semua fans Argentina adalah Barcelona. Itu yang harus digarisbawahi karena fans Argentina ini kan Barcelona ini kan semenjak ada Messi baru banyak orang yang Argentina ke sana. Tapi kalau kita melihat ke belakang itu fans-fans ABKLST ini dari dulu itu memang mereka tidak melihat klubnya tapi ke negaranya. Jadi saya pikir seperti Bung Yoris.
4: Ya, berarti aman juga ya. Mental untuk patah semangat kan tidak ada kalau seandainya ada yang kalah dari dua tim ini karena sama-sama ini. Oke, kita ke Spanyol sendiri. Dari Spanyol tentunya akan itu juga ngotot untuk bisa bagaimana bintang satu menjadi bintang dua itu harga diri, bukan soal kawannya, bukan soal adik kakak, tetapi ini harga diri negara yang akan dipertaruhkan untuk siapa yang memang menjadi pemenang bola yang sesungguhnya. Nah, taktik tiki-taka memang sangat luar biasa yang dimainkan oleh Spanyol. Tapi besok ini kita akan berhadapan dengan Argentina yang tadi adaptif, dia akan melihat lawannya mainnya seperti apa. Nah ini kira-kira sudah seperti apa sih dari kacamata fans-fans Spanyol itu sendiri, silakan.
2: Oke, baik, terima kasih Bung Yoris. Kalau kita melihat ke belakang, Argentina dan Spanyol itu ada 14 kali pertemuan. Memang di situ ada imbang, 6-6 sama-sama kemenangan dan duanya ada draw-nya. Sehingga mau diprediksi Spanyol Argentina yang kita agak susah juga karena gawang juga ada mengotot, Spanyol punya gawang mengotot untuk jangan kebobolan karena selama ini dari bawah penyisian hanya Spanyol itu hanya satu kebobolan. Dari tim Argentina tetap mengotot untuk mencari kemenangan dan selalu mencari solusi. Ini kehebatan dari Argentina. Tapi kalau kita melihat dari tim Spanyol bahwa permainan antara Argentina dan Spanyol seperti yang dikatakan oleh tim Argentina bahwa itu sama-sama agak mirip. Yang betul agak mirip. Tapi saya lebih cenderungnya bahwa Spanyol itu kita lihat ada pemain pemula semua. Beda dengan Argentina. Itu yang perlu dijelaskan bahwa sebelum bermain dengan Prancis boleh dikatakan bahwa antara tim di dalam lapangan itu selalu konek. Bagian belakang, kiri kanan, tengah dan depan. Secara individualnya memang Spanyol tidak ada. Yeah. Tetapi kekompakan itu yang diraih oleh Spanyol. Mereka tidak tunjuk individual. Memang orang bilang Spanyol itu siapa? Dia punya strikernya. Memang tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tetapi bagaimana membaca peluang itu, Spanyol itu dia membuat tiki-taka dan ada satu momen yang melihat jadi kemenangan tersendiri. Ya tidak ada individualnya di situ. Tetapi bagaimana passing bola antara kiri dan kanan, antara tengah dan depan selalu connect. Dan selalu ritmenya itu, ritmenya menyerang, ritmenya bertahan, selalu kompak, sama. Tidak ada. Yang menjadi bukti kemarin bahwa di Prancis itu. Bahwa Dembele dengan Mbappe boleh dikenalkan di dunia. Tapi bagaimana pemain empat di belakang, Kurbasi, Kurkula, Laporte, dengan Pedro, itu bisa menghentikan. Saya yakin besok secara individual antara Messi dengan siapa, Martinez yang punya IQ-nya tinggi untuk gol, saya pikir bisa meredamkan itu. Kalau sejauh ini saya lihat Argentina dan Spanyol untuk passing bolanya lebih tenangnya, saya jujur bahwa saya fans Spanyol, Spanyol yang lebih dominan ketenangan lebih bolanya. Kemarin antara Inggris dengan Argentina, Inggris kewalahannya di pemain tengah kosong, makanya dikusai oleh De Paul kemarin. Sebentar kita Spanyol, pemain tengahnya ada Pedri, kemudian ada Rodri. Rodri itulah jantungnya di tengah situ. Di depannya ada Olmo. Nah dibantu nanti ada Kukurkila dengan main kiri dan kanannya. Sehingga persiapan ini memang kalau lihat head-to-headnya selama ini memang imbang. Makanya kita saya bilang di awal, memang kita susah untuk diprediksi ini permainan hari kakak. Tapi saya yakin salmi dominannya bahwa dari 2024-25 Spanyol ada perubahan. Dan di situ dominan pemain-pemain pemuda semua. Paling yang agak senior di Spanyol itu ada Simon, kemudian Rodri. Nah, itu yang istilahnya agak lebih tua sedikit. Dengan Laporte. Kalau yang lain-lain itu terisi dengan pemain-pemain muda.

0: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: pagi hari ini ya, dengan bincang-bincang kita. Pastinya semoga apa yang menjadi harapan kita dan siapa tim kita yang unggul nanti, mari kita bersama-sama mendukung tetapi dengan hati yang penuh keceriaan. Nah, ini kita ke pengamat bola sendiri. Kalau kita melihat bahwa pertandingan final ini sangat-sangat seru antara Spanyol dan juga Argentina nanti. Bukan soal adik kakak yang mereka bertemu di satu klub, tetapi ini harga diri. Dan juga bagaimana teknik pertandingan itu, bagaimana pelatih itu mereka nanti akan mempertahankan harga diri mereka juga sebagai pelatih. Nah, ini bagaimana kalau dari pengamatan pengamat bola sendiri pertandingan besok ini? Silakan.
1: Iya, Bung. Saya rasa betul sekali, Bung. Ketika di lapangan tuh tidak ada adik kakak. Malah justru bakal jadi motivasi besar dari para pemain Spanyol, karena ini maestro saya nih yang saya lawan gitu. Saya harus tampilin yang terbaik di depan maestro saya. Begitu juga dari mungkin Lionel Messi sendiri. Lionel Messi juga modelnya tuh gak ngotot, tapi buktiin di lapangan gitu. Jadi Lionel Messi juga gak akan diam. Dia kan kelihatannya diam, tapi otaknya tuh mikir, scanning dia, scanning satu-satu. Terus juga menurut saya apabila saat pertandingan bakal sangat seru, Bung. Betul kata Bung Doris tadi, bakal yang diadu tuh bakal pemain tengahnya. Tapi yang saya lihat Argentina tuh agak ada hal yang kurang pas kemarin waktu lawan Inggris, Bung. Jadi saya lihat di awal pertandingan tuh Messi tuh dibiarkan sendiri gitu, Bung. Jadi malah pemain-pemain yang lain tuh bermain individu gitu.

0: Nah, jangan sampai pas. Jadi saya lihat kemarin waktu lawan Inggris justru kayak masih coba-coba taktik, Bung. Gak kayak pertandingan sebelumnya udah berjalan gitu. Jadi kalau lawan Spanyol semoga nggak seperti kayak lawan Inggris kemarin, karena masih nyari-nyari taktik, terus Messi dibiarkan diam ketika dimasukkan orang-orang yang bisa dukung Messi dan sejalan sama Messi kayak Lautaro, Enzo, Rodri De Paul. Nah itu permainan mulai mendominasi dan bola tuh nggak kebuang kemana-mana, jadi ke arahnya ke arah kiper gitu. Jadi kalau misalnya Argentina dari awal udah memainkan pemain yang bisa sejalan sama Messi, itu bakal susah dibendung. Tapi kalau misalnya di awal masih suka nyari, masih nyari-nyari taktik dulu nih yang pas apa, saya yakin pasti Spanyol tuh bakal ngebabat abis Argentina, karena saya akui di sini pemain tengahnya walaupun muda-muda Spanyol, tapi lebih matang, kompak dia. Kekompakan bakal bisa ngalahin individual. Mungkin itu dari saya.
1: Oke. Nah, ini apakah nanti pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina ini terkait tadi ADKK dan juga bermain di satu klub, Barcelona, apakah ini tidak akan membuat mental menjadi down, atau istilahnya untuk menyerang juga menjadi ragu-ragu karena ini kita satu tim? Nah, ini kira-kira bagaimana nih kalau dari kacamata pengamat sendiri?
0: Menurut saya tidak, Bu.
1: Tidak, ya?
0: Yang saya bilang pasti bakal jadi motivasi tersendiri buat pemain-pemain muda di Spanyol. Begitu juga kepada Messi, pasti dia juga bakal jadi motivasi kasih yang terbaik, Bu. Supaya juniornya lihat kalau dia tuh memang terbaik gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, ini kita ke Spanyol sendiri. Kalau kita melihat bahwa besok pertandingan, karena banyak Spanyol ya yang di Barcelona itu sendiri. Nah, ini kira-kira bagaimana itu untuk pertandingan besok? Apakah ragu-ragu atau memang tancap gas pertandingan besok ini?
2: Baik, Bung Yuris, untuk besok pertandingan antara Spanyol dengan Argentina, seperti dari awal dikatakan bahwa itu bukan main adik kakak, tapi gengsi antara negara.
1: Okay.
2: Kewibawaan itu pasti ada. Sehingga walaupun di situ 8 orang dari Barcelona dan masih ada dari klub yang lain. Ya, bukan menutup kemungkinan bahwa itu main adik ke Barcelona, tidak. Ini main antara negara dan membawa kebanggaan negara, bangsa dan masing-masing. Sehingga kalau kita lihat tim dari tim Spanyol bahwa head-to-head besok ini tetap jersey yang pertama yang dilihatnya. Bukan dilihat adik kakaknya. Apalagi berjuang bintang, Spanyol itu masih satu bintang. Argentina sudah 3, dia merebut jadi 4. Pasti akan bergensi untuk merebut bintang itu menjadi 2. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini kita ke Argentina sendiri. Kalau kita melihat bahwa pertandingan besok ini betul-betul pertandingan yang untuk bagaimana mempertahankan jati diri negara itu, sehingga apa yang disampaikan all out betul. Nah, ini kira-kira bagaimana ini untuk meredam apa yang disampaikan dari fans tadi, fans Spanyol, bahwa mereka tiki-taka di sana dan juga mereka sudah baca juga permainan dari Argentina. Ini bagaimana ini?
3: Ya, baik, Bu. Saya pikir kalau kita melihat pertemuan besok antara Argentina dan Spanyol, cara memadamkan tiki-taka itu sederhana, Pak. Dengan memadamkan lini tengah. Tuh, putus tiki-takanya. Kita melihat sebetulnya hubungan emosional itu hanya ada di Lionel Messi. Semua pemain lain itu tidak di Argentina itu tidak ada yang dari Barcelona. Kalau kita melihat lini tengah dari Argentina seperti Rodrigo De Paul, terus ke Palacios, Nicola Gonzalez, ini kan rata-rata bermain, ada yang main di Juventus, ada yang main di Liga Inggris, McAllister, itu semua main Liga Inggris. Mereka pasti lebih agresif untuk memutus pergerakan Rodri, Pedri, dan Gavi dan teman-teman. Saya pikir Lionel Messi sudah tahu cara main Spanyol sudah tahu ini kompos cara memadamkannya seperti apa. Kemungkinan besok Argentina lebih agresif di tengah dan lebih banyak bermain di sayap kiri dan kanan dan memanfaatkan bola-bola heading. Ini yang belakangan ini Argentina lebih mencetak gol lewat bola-bola heading dan sepakan dari luar kotak penalti. Ya. Jika kita bandingkan dengan permainan sebelumnya, saya lihat di tim Spanyol memang secara penguasaan bola, ball position cukup baik. Biasanya mereka itu rata-rata ball position di atas 56%. Hanya biasa kekurangan di finishing di depan, finishing di belakang depan. Argentina itu dikenal dengan finishing yang cukup matang. Baik itu lewat skill individualnya dari Lautaro Martinez, Alvarez. Namun belakangan ini mereka lebih memanfaatkan apabila lebih banyak di sana bermain defense atau parkir bus dan lain-lain dari back, mereka akan mengandalkan bola-bola shoot dari luar kotak penalti. Ini yang saya pikir Argentina mempunyai kelebihan ini. Dan secara penguasaan bola, kita tidak bisa prediksi kalau besok siapa yang lebih penguasaan bola, Spanyol atau Argentina. Ini kembali ke taktik pelatih. Ya, jadi siapa yang lebih jenius melihat pola permainan itu dia yang dimenang. Terus saat ini itu kan Piala Dunia saat ini beda dengan aturan FIFA, saat ini beda dengan aturan sebelumnya. Kalau dulu satu hari sebelumnya formasi sudah keluar, Pak. Ya. Tapi saat ini nggak bisa. 2 jam baru formasi keluar. Nah, itu yang tidak bisa dibaca oleh lawan maupun kawan. Itu nggak bisa diprediksi. Jadi, bisa saya katakan bahwa palingan itu pelatih melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk memprediksi. Oh, ini pola permainan Spanyol seperti begini. Gampang kalau kita membaca permainan tiki-taka, itu lebih monoton ketimbang permainan adaptif. Itu agak repot, Pak. Hari ini Argentina main lain, besok main lain. Itulah saya tidak bisa diprediksi pola Argentina. Hanya secara mental, boleh saya katakan bahwa tim Spanyol saat ini bukan tim Spanyol era David Villa, Xavi, itu beda. Karena mereka itu memang sudah ada mental juaranya. Saat ini belum ada. Belum ada. Sementara Argentina ini dari Copa America, dari Piala Dunia 2022 hingga saat ini tim 50% itu mereka yang masih ada. Makanya saya bilang boleh dikatakan pemain-pemain muda, hanya mental juaranya itu berpengaruh dan senioritas di dalam lapangan itu sangat berpengaruh, Pak. Jadi nanti kita lihat besok di lapangan seperti apa begitu.
1: Iya. Baik, ya. Ini sangat menarik ya. Tentunya tidak menutup kemungkinan Inggris juga bisa memberikan komentar ini. Karena kan kemarin bertanding juga tuh. Pengamat juga tuh bisa. Nah, dari kalau prediksi dari Inggris sendiri antara Spanyol dengan Argentina, pertandingan besok ini siapa yang diunggulkan?
3: Baik, Bung. Kalau boleh jujur saya lebih ke Spanyol, Bung. Bukan karena
1: sakit hati
3: saya sportif gitu. Saya sportif. Tapi saya lebih ke Spanyol, kenapa? Karena ya seperti yang tadi fans katakan, bahkan dari pengamat katakan bahwa memang mereka lebih dominan di bola-bola pendek, passing cari ruang. Dan memang kita kalau lihat untuk Spanyol, kita bingung mana strikernya sebenarnya. Ya. Karena hampir semua pemain itu bisa masuk ke jantung lawan, gitu. Kalau untuk Argentina sendiri, kalau saya lihat kemarin lawan kita Inggris, mereka agak sedikit terbuka mainnya. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman dari Spanyol sendiri, pola bermain ini mereka lebih ke 1-2. 1-2 cari ruang, 1-2 cari ruang, 1-2 cari ruang. Jadi mereka ibaratnya seperti yang Bang Doris katakan bahwa memang akan ada pertarungan di lini tengah, itu sudah pasti.
4: Kanada. Tapi kalau saya lihat Spanyol dia tidak hanya monoton di tengah, tapi sayap kiri kanannya aktif juga gitu. Bahkan bek kanan kiri itu bisa lari sampai ke depan untuk membantu teman-teman gelandang. Itu yang saya lihat, itu yang bedanya di situ. Gitu. Jadi dia tidak hanya masif di saya sebagai bek saya masif apa siapa ya Kurkula ya kalau tidak salah. Dia itu sampai bantu dorong sampai ke depan dan itu yang tidak dimiliki oleh Argentina. Ah, tapi hati-hati dengan Argentina, seperti yang saya katakan, Argentina itu selalu memberi kejutan di babak kedua. Karena di babak pertama itu seperti yang Bang Doris katakan, pelatihnya itu akan kita tahu bahwa pelatih pasti akan ganti formasi itu di babak kedua. Dia akan lihat ketika di babak pertama Spanyol bisa melayani Argentina dengan baik, berarti otomatis pasti akan ada perubahan di babak kedua. Dan begitupun dengan Spanyol sendiri. Atau mungkin perubahan itu strategi bisa ada di saat mereka time out, lagi istirahat minum. Itu pasti bisa akan ada perubahan juga di situ. Itu sepanjang 40 menit itu pasti pelatih akan melihat Spanyol kelemahannya di mana, atau pelatih Spanyol juga akan lihat Argentina kelemahannya di mana. Tapi kalau saya lihat secara permainan bola individu dan ada punya bola-bola pendek, passing 1-2-1-2 cari ruang, lebih unggul ada di Spanyol. Itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahayanya itu di menit-menit terakhir kalau lawan Argentina. Karena beberapa pertandingan itu selalu terjadi bahwa Argentina dia akan ambil momentum di menit-menit akhir. Gitu, dan itu fatal, siapapun lawannya pasti akan fatal. Kita melihat dari lawan Mesir, bahkan Inggris kemarin, itu fatalnya tuh di menit-menit akhir. Gitu. Mereka akan lebih dominan ke crossing-crossing daerah mematikan seperti daerah-daerah 16. Ketika mereka sudah ketinggalan, mereka akan crossing-crossing ke daerah-daerah tersebut. Dan memang kita lihat di Argentina juga tidak semua maksudnya tidak akan berpatokan pada Messi saja, karena ada beberapa pemain yang punya skill individu yang bagus yang bisa menerobos sampai ke jantung lawan, karena otomatis pasti pemain-pemain Spanyol juga akan terpaku dengan Messi. Gitu ya, seperti kita bilang ini pertarungan antara junior dan senior nih. Gitu, karena junior-junior pasti akan termotivasi pada senior mereka. Senior, ya. Itu meskipun sudah tidak di Barcelona gitu, tapi otomatis pasti ini akan sangat seru dan sengit sekali antara kedua tim ini, karena memang kita tahu bahwa punya komposisi pemain yang bagus-bagus. Kita lihat bahwa di Spanyol sendiri itu punya 8 pemain Barcelona. Kita tahu bahwa Barcelona itu bermainnya seperti apa. Gitu, mereka lebih ke passing pendek, passing cari ruang, passing cari ruang. Nah, jadi mereka aktif semuanya. Jadi seperti yang saya bilang, ketika mereka lihat pertarungan di lini tengah, otomatis pasti sepertinya Kurkula itu dia akan membantu untuk mendorong. Karena kemarin pertandingan lawan Prancis juga, beliau sampai bisa mendorong sampai di atas. Jadi dia membantu gelandang-gelandang juga untuk menyerang sampai di atas. Dan itu, Bung, itu luar biasa sekali. Jadi saya kenapa lebih ke Spanyol, bukan karena kita kalah dari Inggris, dari Argentina, bukan. Tidak ada dendam di situ, saya lebih sportif. Yang namanya pertandingan, ya sudah kalah, terima aja kekalahan.
1: Berarti sudah move on ya?
4: Nah, saya sudah move on. Tapi kalau dilihat dari pola bermain, taktik bermain, teknik bermain, saya lebih ke Spanyol. Begitu, Bung.
1: Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke pengamat ya. Kita berbicara Argentina dan Spanyol, tentunya banyak hal yang kita sudah dapat dari kedua tim fans ini sendiri. Nah, ini kita kembali ke Prancis melawan Inggris di esok hari. Karena Prancis tidak datang, jadi ini tanda-tanda.
4: Kok di alam?
1: Tapi itu cerita kita. Nah, terkait untuk strategi permainan besok sebelum menuju ke final 1-2. Nah, ini kalau dilihat dari kacamata pengamat untuk Inggris dan Prancis ini, yang lebih mendominan besok ini seperti apa sih sebenarnya?
0: Awal saya kemarin pas sebelum semifinal, Bung, kan saya bilang yang akan mendominasi itu Mbappe kan, Bung. Tapi kalau misalnya besok perebutan juara 3 Mbappe mainnya kayak kemarin, Bung, pasti Harry Kane sama Jude Bellingham nih gak akan diem, Bung. Yang jelas Jude Bellingham sama Mbappe ini kan satu klub ya, Bung. Mereka mungkin masing-masing tahu lah strategi dari masing-masing pemain, dari antara Mbappe dan Jude Bellingham. Jadi menurut saya kalau misalnya Inggris tidak salah keputusan kayak kemarin, tidak menutup kemungkinan Inggris bakal mendominasi, Bung, karena Jude Bellingham nih di tengah bagus, terus Harry Kane finishernya sangat matang, Bung.
5: Tapi kita juga tidak bisa meremehkan Dembele, Mbappe dan Olise. Jadi bakal seru juga Bung kalau mereka sama-sama all out. Tapi kemungkinan kalau misalnya Prancis main seperti lawan Spanyol kemarin, Inggris yang bakal menang sih, Bu.
1: Iya.
5: Menurut saya.
1: Bukan berarti karena ada Inggris di sini ya. Oke, baik. Tapi kalau kita melihat memang permainan antara Prancis kemarin ini bahwa tim Prancis sendiri kewalahan juga si apa Mbappe ya. Bahkan dia seolah-olah bermain sendiri dan luapan emosi. Mungkin apakah permainan ini besok akan memancing Mbappe biar emosi sehingga cetak bola pun ke gawang itu tidak berjalan baik, atau kira-kira seperti apa ya kalau kita melihat?
5: Menurut saya bisa jadi mungkin. Karena apa, tapi Mbappe dan Jude Bellingham sama-sama jiwa meledak-ledak.
1: Betul.
5: Takutnya sama-sama dipancing kan.
1: Iya.
5: Jadi intinya sama-sama kontrol. Mungkin itu bakal jadi pertandingan yang seru, Bung. Terus jangan sampai masing-masing tim jangan sampai salah bikin kesalahan. Kayak misalnya Prancis kemarin udah mati langkah, udah kegolan satu, udah mulai hilang tuh temponya. Harusnya dipelihara gitu. Cari adaptasi, cari taktik lain gitu kan. Jadi kalau misalnya cepat sadar akan hal itu, Prancis dan Inggris bakal sama-sama ngotot, Bu. Karena kembali lagi apa, harga diri negara tuh, Bu.
1: Betul. Baik, kita ke Inggris sendiri. Nah ini bagaimana itu untuk teknik permainan besok? Apakah akan memancing Mbappe untuk cepat emosi sehingga kontrol bola lo tidak bisa, atau kira-kira seperti apa ini besok ini?
4: Kalau menurut saya, Bung, ya kalau kita tahu bahwa kedua tim ini, dua negara ini, tim ini cara bermain hampir mirip gitu. Ketika mereka lebih, kalau saya lihat itu dari dua tim ini lebih dominan ke bola-bola panjang juga sih. Tidak kayak kita lihat teman dari tim Argentina, Spanyol sudah. Kita lihat dari cara dua tim ini bermain beda dengan Inggris dengan Prancis. Dan memang seperti yang Bang Ahmad katakan, saya berharap juga pelatih tidak mengambil keputusan yang salah gitu. Karena kita tahu bahwa tim Prancis ini juga otomatis asal tidak mau juara 3. Tidak mau juara 4 gitu. Harus juara 3, otomatis pasti akan ada perang di situ. Dan kita juga tahu bahwa Bellingham dengan Mbappe ini satu tim Real Madrid, pasti baku tahu gitu cara, maksudnya pasti akan mereka pasti akan kasih masukan ke pelatih bahwa begini-begini, karena dua tim ini, pemain ini juga ya takutnya seperti yang tadi katakan, punya emosional tersendiri, dipancing emosi, mudah-mudahan jangan, karena di akhir dari Argentina kemarin gitu. Ya emosi gitu. Dan saya berharap jangan sampai dipancing terus ada kartu, karena ya itu juga rawan. Meskipun kita tidak juara 2 atau juara 1, tapi kita juara 3 itu sudah bersyukur sekali. Paling tidak kita masuk dalam 5 besar lah, bukan 10 besar, 5 besar lah. Begitu. Tapi ya saya berharap, saya optimis, pasti kita bisa melayani Prancis dengan baik. Kita bisa melayani mereka dengan baik, dan saya berharap juga seperti yang pengamat kasih tahu bahwa ya mudah-mudahan kesalahan yang terjadi saat melawan Argentina, keputusan pelatih yang sangat fatal itu tidak terjadi saat lawan Prancis, karena kita tahu bahwa Prancis juga punya beberapa pemain yang memang punya kecepatan tersendiri, punya individual yang bagus, tidak bisa terfokus sama Mbappe, Dembele dan lain-lain, tapi memang ya tim yang sampai sudah melangkah sejauh ini pasti punya potensi tersendiri, punya keunggulan dan kelemahan tersendiri yang harus dipelajari oleh pelatih masing-masing. Dan saya harap pelatih Inggris tidak boleh mengambil keputusan yang fatal seperti lawan Argentina, seperti begitu, Bung.
1: Oke, nah ini kita ke pengamat lagi untuk melihat penilaian antara Spanyol dan Argentina, kira-kira mendukung tim mana ini besok untuk bisa melolos ini.
4: Berat.
1: Wajib memang berat pun. Dan wajib. Berat. Karena ini besok final.
5: Saya Messi dari lahir, Bu.
1: Bahaya juga. Oke. Berarti Argentina ya, karena sudah melihat ya teknik-teknik main. Baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, tentunya di esok hari Anda bisa menyaksikan pertandingan itu, nobar yang digelar oleh Polres Bovendigul, ada juga di Bung Doris ya.
3: Di lapangan di, sekarang semua terpusat di Pemda. Ya, oh terpusat semua ya. Lapangan Pemda untuk besok diselenggarakan.
1: Dari Pemda yang selenggarakan. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, tentunya kita ingin tahu seperti apa pesan-pesan yang mereka ingin sampaikan sehingga final besok benar-benar membawa suatu manfaat bagi kita juga untuk belajar teknik dari permainan itu agar bisa diterapkan di daerah kita khususnya Bovendigul dan lebih luas lagi Papua sehingga bisa teknik-teknik bermain dan juga pasti anak-anak kita akan memilih idola-idolanya ya. Nah, kita kira kita ke pengamat sendiri, adakah hal yang mau disampaikan pada kesempatan ini, pesan dan juga ajakan-ajakan sehingga kita bersama-sama untuk menciptakan suasana pesta bola ini menjadi satu silaturahmi atau ikatan keluarga yang membawa satu perubahan ke depan ya. Terkait dengan bola kita, silakan.
6: Sebelumnya saya mewakili Kapolres Bovendigul sangat berterima kasih kepada para komunitas pencinta Piala Dunia ini, Bung, sudah menjaga keamanan selama terjadinya Piala Dunia ini, sudah menjalankan himbauan-himbauan dari Polres terkait pawai maupun ketika nonton bareng, Bung. Terus secara pribadi saya sangat bangga dengan masyarakat Bovendigul. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta, Bu. Saya kelahiran Jakarta, tapi ketika ada komunitas pencinta Piala Dunia ini, saya ngerasa ini nggak lagi di Papua, Bu. Maksudnya euforianya tetap sama kayak di Jakarta, Bu. Jadi hal-hal baik yang sudah dijalankan sama komunitas pencinta bola hari ini, tahun ini, semoga bisa dipertahankan ketika nanti ada pesta bola lagi ke depannya. Terus soal potensi-potensi pemain bola ya, tadi pertanyaannya.
1: Iya.
6: Dulu waktu saya kecil tuh pemain-pemain bola yang paling menonjol di Indonesia tuh dari Papua, Bu. Patrice Wanggai, Titus Bonai,
4: Boa Salosa.
6: Itu nggak akan saya lupa, Bu. Pasti darah-darah itu mengalir semua di tanah Papua ini, Bung. Mungkin dengan adanya pesta bola ini bisa menimbulkan motivasi sendiri buat pemuda-pemuda di Bovendigul bahwa nama timnas Indonesia itu pernah harum, Bu. Dan itu pasti akan terjadi lagi, Bung. Jadi kita nggak akan kalah. Jadi semua terbuka untuk masyarakat, apalagi kita lihat banyak potensi di tanah Papua ini, Bung. Jadi jangan mau kalah. Kita Indonesia, Bung.
1: Okay. Baik. Nah, untuk nobar sendiri sudah bergabung dengan Pemda atau seperti apa?
6: Oh, di Polres Bovendigul masih mengadakan nobar. Nobar, Bung, final nanti akan dimulai dari jam 10 malam, nanti akan ada perlombaan dan hadiah dari Kapolres sendiri.
1: Oke, baik. Nah, untuk Spanyol sendiri silakan.
7: Baik, terima kasih Bung Yuris. Kami dari tim Defense Spanyol menyampaikan untuk final nanti, kita dalam final ini untuk saling silaturahmi antara kita, terutama masyarakat Bovendigul. Walaupun kita nanti nobar satu tempat, kita di situ lihat antara kita saling toleransi antara kita, beragama, kemudian jaga keharmonisan antara kita, euforia jangan terlalu berlebihan. Baik semua fans-fans yang ada di Kabupaten Bovendigul, masing-masing negara tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Kemudian untuk fans Spanyol diharapkan untuk kita saling berkomunikasi, saling menghargai antara kita. Soal kalah menang itulah soal kedua. Tapi yang pertama yang kita dihargai adalah saling menghargai antara kita. Inilah permainan di luar negara sana, tapi kita ambil hikmahnya. Kalau menang, itu hal biasa. Sehingga pesannya untuk fans Spanyol, tetap bersatu, berkonten untuk kita menang besok. Vamos.
1: Oke, okay, luar biasa. Inggris, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Bung untuk teman-teman pemuda-pemudi masyarakat Kabupaten Bovendigul dan seluruh fans Inggris dimanapun kalian berada. Jangan lupa datang dan saksikan di tempat-tempat nobar yang sudah disiapkan, ada yang dari pemerintah dengan dari Polri dan dari Koramil. Bisa datang bergabung sama-sama meramaikan pertandingan partai final juara 3-4 dan 1-2, dan kami harap teman-teman bisa datang dalam keadaan sadar tanpa ada alkohol, dan jangan saling menghujat, tetap jaga ketenangan, keamanan bersama agar kita bisa saling sama-sama, saling menghargai, menghormati. Jangan ada yang saling menghujat dan apalagi sampai ada kontak fisik, ya. Karena itu akan merugikan diri masing-masing. Jadi kami berharap ketika nanti mungkin ada informasi untuk pawai bersama untuk penutupan Piala Dunia, kami juga harap teman-teman bisa bergabung. Mari ya, kita sama-sama menutup Piala Dunia ini dengan baik. Begitu Bung, terima kasih.
1: Okay. Nah, Argentina sendiri silakan.
3: Baik, terima kasih Bung Yoris. Saya mengutip dari salah satu legenda Argentina, Mario Kempes, yang memenangkan Piala Dunia tahun 1978. Kerja keras, solidaritas tim, dan pantang menyerah. Dan satu lagi kutipan dari Gabriel Omar Batistuta, jika saya bisa mencetak gol, saya akan menambah lebih. Itu yang saya kami harapkan besok untuk tim Argentina. Nah, itu untuk tim Argentina. Kemudian untuk kita semua fans-fans timnas masing-masing, tim sepak bola masing-masing, dan pecinta olahraga sepak bola, bahwa mungkin hari ini kita mendukung tim-tim dari negara luar. Mungkin 2030 atau 2034 kita sudah bisa mendukung tim kebangsaan Indonesia.
1: Amin.
3: Nah, itu yang kita harapkan. Dan kemudian bukan hanya pemain-pemain dari luar, mungkin ada bibit-bibit dari Bovendigul.
1: Amin.
3: Dan kita berharap bahwa ajang Piala Dunia, ajang 4 tahunan ini bukan hanya menjadi motivasi euforia, tapi juga bisa menumbuhkan bibit-bibit yang bisa bermain di kancah internasional. Mulai dari kita, bahkan dari pelosok juga bisa. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pengamat dan rekan-rekan dari Spanyol dan dari fans dari Inggris, bahwa nobar sudah disediakan oleh pemerintah dan juga TNI dan Polri. Untuk itu, mari sama-sama kita menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kita tidak menimbulkan huru-hara atau menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Semoga event ini, event 4 tahunan ini, bisa menjadi motivasi dan kebanggaan untuk kita semua. Saya pikir itu. Sekian dan terima kasih. Vamos.
1: Vamos. Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Itulah tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana teknik-teknik yang akan dimainkan pada final Piala Dunia 2026, pertemuan juara 3-4 antara Inggris dan Prancis, dan juga 1-2 antara Argentina dan juga Spanyol. Nah, ini menjadi pesta kita semua. Pesta bola membawa suasana baru bagaimana kita menciptakan pesepak bola yang unggul nantinya dari tanah Papua. Seperti apa yang disampaikan oleh Bung Doris tadi, bahwa kita mengharapkan di 2030 Indonesia juga masuk dalam tim pesta bola dunia. Itu menjadi harapan amin. Kita semua. Mulailah dari saat ini, masyarakat generasi muda, hentikan miras, tetapi kita lebih menjaga diri kita untuk bisa bermain bola yang cantik itu. Saya Yoris Goden dan seluruh narasumber mengucapkan terima kasih. dan pesta bola ini menjadi ajang kita bersama untuk bersilaturahmi. Salam olahraga.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.

0: Bang.
1: Baik, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama podcast tadi ya, spesial final Piala Dunia 2026 yang tentunya sudah kita lewati bersama. Dan pendengar, saat ini kami yang bertugas masih menemani Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 12 kita akan ikuti acara musik pelepas lelah.

Apakah Anda sering memakai parfum? Parfum telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan seperti ritual, penyembuhan, dan persembahan. Di Mesir, parfum digunakan untuk upacara keagamaan, persiapan pemakaman, dan pakaian sehari-hari. Tahukah Anda siapakah yang menciptakan parfum? Parfum diciptakan oleh Taputi, seorang wanita yang hidup di Mesopotamia, Babilonia pada tahun 1200 sebelum Masehi dan tercatat dalam sejarah sebagai pembuat parfum pertama. Taputi menggunakan pelarut dan teknik penyulingan untuk mengolah bahan aromatik seperti bunga, minyak, dan mur menjadi minyak wangi. Alat yang digunakan Taputi untuk menyuling dan menyaring cairan merupakan cikal bakal alat pembuat parfum modern.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11.46 ya waktu Indonesia Timur, cuaca cukup bersahabat. Dan sudah waktunya anak-anak pulang sekolah ya, adik-adik pelajar yang ada di SMP 1 pastinya sudah ramai di depan sekolah. Untuk itu Anda yang menggunakan kendaraan ya, agar selalu berhati-hati, pelan-pelan saja. Dan juga adik-adik yang ada di sana yang mau pulang ya, berjalan kaki atau ditunggu, menunggu jemputan, untuk memperhatikan jalan ya, di pinggir jalan, dan juga perhatikan kendaraan yang melintas di sana. Oke, jangan tidak fokus sama perjalanannya ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami yang bertugas masih menemani Anda di siang hari ini.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah

Oke, selamat siang. Musik pelepas lelah bersama kami yang bertugas. Saya penyiar Anda Yuli, senang sekali di siang hari ini dapat kembali menemani Anda. Baik, pendengar, untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di 0811 4954 333. Baik, pendengar setia di siang hari ini ya, untuk membuka jumpa kita di acara musik pelepas lelah, Yuli akan membuka dengan satu lagu ya di siang hari ini, menemani Anda yang lagi beristirahat siang, lagi menikmati makan siang, atau lagi menikmati kebersamaan dengan rekan-rekannya ya di tempat kerja, di tempat usaha. Semuanya selamat siang pendengar. Kita nikmati satu lagu punyanya Helen Sparinga, Antara Dusta, Duka dan Cinta, membuka jumpa kita dalam acara musik pelepas lelah.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, musik pelepas lelah kami yang bertugas menanti partisipasi Anda buat yang mau bergabung, yang mau ikutan dalam acara musik pelepas lelah. Pendengar di 0811 4954333 buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Oke, sudah ada penelpon yang masuk ya untuk siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: PN. Iya, siang dengan siapa, di mana?
1: Saya dari Tapanuli, Bang Luhut dari Tapanuli.
0: Iya, Luhut dari Tapanuli. Ya, dari mau request lagu atau mau kirim-kirim salam ini buat Luhut?
1: Ini lagunya dari Kotak. Iya.
0: Kotak, judulnya?
1: Hater.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Hater.
0: Hater, oke, Yuli coba cari ya.
1: Oke, salam kamu buat Yuli, selamat bertemu sampai jumpa dan tetap semangat. Terus ada juga yang pertama, Pak Freddy, Bayi Jidutri, ada Warga, Bunda Tadia, dan Bunda Ima, ada Pak Widi, ada Bung Leman di Lampung, ada juga Ari, ada Ibu Anusu, ada juga Rezaya, Yunus Mawai Aceh, ada juga Prabowo Ben, ada Bang Ramadan, ada juga Ibu Jati, dan semuanya lah, ada juga Andy, Ijam, dan semuanya lah, yang berkerjakan buat semuanya. Ada lagi nih sih.
0: Iya, Yuli coba cari nih.
1: Siapa tahu nggak ikutinmu biar diganti.
0: Oke, ditunggu aja ya.
1: Iya, terima kasih dan selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana?
1: Dari Andi di Jambi, Kak.
0: Iya, Jambi. Oke, selamat bergabung, Andi.
1: Ini Kak siapa, Kak Indah ya?
0: Yuli yang bertugas.
1: Kak Yuli, suasana gimana Kak Yuli di sana?
0: Baik, Kak. Ya, puji Tuhan, cuaca cukup bersahabat.
1: Ini betul-betul menyengat panas, pagi-pagi udah panas.
0: Oke.
1: Saya minta lagunya dari ini, dari Aprilia, Sejak Ada Kamu.
0: Aprilia judulnya apa?
1: Sejak Ada Kamu.
0: Oke.
1: Salam Kak ya. Salam pertama-tama buat Dika di Taliabu kalau lagi monitor, sama monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Ingat pesan saya Dika, bilang terhadap telepon tapi ada kakak tahu itu Dika. Tolong, kalau masih ada, terima nasib nanti Dika. Ya, semoga Dika baik-baik saja di sana, panjang umur umur rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, Ibu Utri, Ibu Natalia, Ibu Farida, Bang Rimba, Bang Tiak, Bang Fauzi, Bang Irwan, buat semuanya saja dari A sampai Z dirangkul dari satu. Salam sehat, salam persahabatan buat kita semua saudara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kakak. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bergabung.

Baik, saudara pendengar, Yuli juga mau menyapa nih buat yang lagi ada di kampung-kampung yang ada di distrik-distrik ya. Selamat bersantai di siang hari ini, selamat menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga. Selamat siang juga buat yang lagi ada di tempat kerja yang masih tetap bertugas di siang hari ini. Semoga Anda terhibur buat yang ada di rumah sakit para medis yang ada di Kodim Koramil 1711 dan semua para pendengar yang ada di Aspol ya. Selamat siang saja untuk Anda. Kita akan dengarkan lagu yang sudah di request, terhibur untuk semua.

0: Oke, saudara pendengar, saudara penelpon lagi. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
1: Halo, selamat siang,
0: MPE. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Oke, Ibu Utri, apa kabar Merauke?
1: Kabarnya kalau saya bersama keluarga, alhamdulillah siang hari ini kita selalu berbahagia dan sehat. Kebetulan kalau cuaca panas, ini dengan kakak siapa ya?
0: Yuli yang bertugas.
1: Kakak Yuli, ya lupa lagi kakak Yuli. Bobendiko bagaimana?
0: Cerah juga ini, panas ya.
1: Panas ya, alhamdulillah ya. Tidak ada hujan kan Bobendiko?
0: Pagi tadi hujan, tapi ya cuman sebentar dan itu cuman gerimis juga. Tidak terlalu besar, hujan lokal juga.
1: Kita juga selama tidak hujan nih kakak Yuli. Sudah berapa hari ya, kemarin hujan 3 hari berturut-turut, tapi tidak terlalu keras juga. Ini sudah 3 hari, 4 hari tidak ada, gerimis pun juga tidak ada.
0: Iya.
1: Sore dingin kakak Yuli, sore.
0: Iya.
1: Sore dingin, siang panas, tapi tidak terlalu panas sekali, tapi cuma apa sejuk-sejuk gitu karena ada dinginnya sore ya. Jadi. Oke, kakak Yuli, saya mau rekod lagunya Jambrut.
0: Baik.
1: Selamat ulang tahun kakak Yuli.
0: Oke.
1: Iya, hari ini saya sama apa sama suami saya berbahagia ulang tahun. Oke, iya, semoga dia selalu sehat, diberkati oleh semuanya, dan juga apa saya selalu diberikan.
0: Oke, okay. Amin.
1: Juga selalu sehat bersama keluarga di rumah dan diberikan rezeki. Kakek Yuli dulu ya keluar untuk Tete Tias. Semoga Tete Tias bersama keluarga selalu sehat bersama keluarga besarnya dan juga untuk keluarga saya di jalan web Ibu Guru Laki bersama keluarga. Dan juga keluarga saya Andini di perumahan pensi, semoga Andini juga selalu sehat. Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung ke ujung semuanya sehat selalu. Terutama untuk ibu kandam ya, semoga ibu kandam selalu sehat juga. Dan ibu guru mencerai juga di kilometer 3. Dan juga untuk Abang Luhu dan Bang Bintang Pratama, serta Mbak Dika, Bang Andi, dan juga untuk Mama Ima, dan serta Ibu Wikati di Wonosobo, dan juga Pak Ramadan ya di Sorong, semoga Pak Ramadan selalu sehat di siang hari ini, dan juga untuk Bang Nasrul, dan juga untuk apa ya, untuk semuanya saja, Kak.
0: Oke.
1: Semuanya selalu sehat. Saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setiap RRI Bovendigo di mana saja berada, semuanya selalu sehat di hari. Terima kasih kakak Yuli.
0: Baik, terima kasih Ibu Utri, selamat bergabung, selamat siang.

Pendengar, selamat siang di manapun Anda berada. Yuli menyapa juga buat yang lagi ada di Pasar Mumanjakoa, yang ada di wet sana di bawah Menara TVRI, yang ada di Bosowa, yang ada di Kampung Timur, yang ada di Aerob, di Jalan Kalibening, dan para pendengar yang saat ini lagi ada di lapas sana ya. Selamat siang buat yang lagi santai dan lagi memantau siaran kami di acara musik pelepas lelah. Oke, tadi udah di request ya, selamat ulang tahun dari Jambrot ya. Spesial ini buat yang lagi berulang tahun, Ibu Utri, terima kasih sudah bergabung dan salam buat semua keluarga.

Oke, saudara pendengar ya, terima kasih masih terus bersama kami ya. Untuk Anda yang sudah berpartisipasi, yang belum sempat mungkin lagi sibuk ya, tetap semangat, dan kami yang bertugas terus menghibur, menemani Anda di siang hari ini ya. Pendengar, untuk yang lagi bertugas di tempat tugas ataupun masih berada di tempat kerja, tetap semangat, jangan bersedih ya. Walaupun sahabat ataupun rekan-rekan Anda yang lain lagi pada beristirahat, lagi pada santai di rumah.

Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan satu lagi akan kami hadirkan untuk Anda yang lagi memantau siaran kami di siang hari ini. Pendengar, terima kasih ya untuk yang sudah bersama kami hingga saat ini. Kami hadirkan lagu yang sudah kami siapkan ya, semoga terhibur dan selamat.

Baiklah, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini. Saatnya kami mengajak Anda, kita ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: 26. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denker dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day.
2: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan itu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2024.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samber Nyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Selamat siang menjelang sore Anda yang saat ini lagi sibuk-sibuk ya dengan kegiatannya ataupun aktivitasnya sambil mendengarkan lagu-lagu dari kami di siang hari ini. Semoga Anda terhibur.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas masih menemani Anda. Nanti di pukul 14 pendengar, izinkan saya nanti akan pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Risa, yang akan menemani hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas pendengar.

negara, di Boven Digul dan dimanapun Anda berada ya. Anda telah ditemani ya oleh rekan Yuli dan saya bisa melanjutkan kebersamaan bersama kami di Lintas Sore Boven Digul. Kami akan awali berdengar ya di mana kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, bersama kembali dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Lisa melanjutkan kebersamaan. Kepada akan mendengarkan ya, terus mendengarkan lagu-lagu dangdut hingga akhir kebersamaan kita nanti di menit 50 ya, dari pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Apa kabar? Semoga kami menjumpai dalam keadaan yang baik dan juga suasana ya di akhir pekan ini menyenangkan. Boleh Anda nikmati, selalu hadir kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta Anda. Di awal kebersamaan kita sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat halo, siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat siang. Selamat siang Abang Andi.
2: Selamat siang juga Kak Di, Kak Indah ya.
1: Dengan Lisa. Selamat siang Abang Andi, silakan. Selamat berjumpa.
2: Selamat siang. Ya.
1: Langsung saja lagu dangdutnya. Lagu ya, dangdut. Silakan Abang.
2: Saya mau request lagunya ini Atas Nama Cinta dari Leo Waldi.
1: Atas Nama Cinta, oke. Okay.
2: Ya, salam Kak ya.
1: Silakan Abang.
2: Salamnya pertama-tama buat Dika Sali Abu, kalau lagi monitor smart monitor sayang. Ya, semoga Dika baik-baik ya di sana, sehat selalu, panjang umur rezeki bersama keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan saya Dika ya. Jangan bikin ulang lagi. Nanti terima nasib Dika, jangan, tolong jangan lagi. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Uti, Bu Farida, Bu Natalia, Bang Yas, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Rimba, buat kakak, salam sehat, salam bahagia, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagunya spesial buat Dika di Italia, Bu.
1: Siap,
2: terima kasih. Kak. Selamat siang menjelang sore.
1: Oke, selamat siang menjelang sore. Jika di belakangnya Bang Andi, ada siapa lagi? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, okay, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, Pak Uso. Iya.
3: Halo.
1: Iya, selamat siang. Selamat berjumpa, Pak Uso. Apa kabar di sana?
3: Alhamdulillah, lagi panas.
1: Oh, lagi panas. Oke. Okay.
3: Ya, silakan kalau dia lagi di Dangdut.
1: Ya, cuacanya juga baik, cerah di siang ini. Ya,
3: Dengan siapa nih?
1: Dengan Lisa.
3: Mbak Yuli gak?
1: Dengan Lisa. Hah? Yulinya sudah berakhir tugasnya. Saya Lisa. Hah? Lisa.
3: Kata Lisa.
1: Iya, siap, Abang.
3: Ya, salam kenal. Allah, semoga tetap selalu lah, Lisa.
1: Oke, siap, siap.
3: Ya. Lagunya rindu aja lah dari Mas Mendiadi.
1: Oke. Okay.
3: Salamnya bersama buat kakak yang di bawah semoga selalu diberi kesehatan, Farida di Palu, Kak Natalia, Bang Kak Juliana, Bang Luhut, Mak Dika, Bang Irwan, Bang Andi, Bang Yamisu, Mbak Ina, Bang Lili, Bunda Rianti di Nabire, nah yang lain di Rangkul jelah tempat kecuali dari A sampai Z. Maaf
1: ya.
3: Telah sebut satu bergantung.
1: Oke.
3: Okay. Selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih ya Pak Usu. Oke, okay, selanjutnya ada Ibu Wanusu. Ya, selamat siang Ibu.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah ya. Kita Mbak Lisa.
1: Ya, siap, selamat berjumpa. Silakan lagu dangdutnya Ibu.
4: Lagu dangdutnya Benci, judulnya dari Rana Rani.
1: Rana Rani, oke. Okay.
4: Halo.
1: Iya, silakan Ibu. Ada salam-salam?
4: Ada salamnya sedikit lah. Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, buat Bang Ramadan, Bang Darul, buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, buat Ibu Farida. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, salam kebahagiaan selalu ya via udara. Salam jemput hati tentu untuk Pak Usu ya. Juga tadi ada Abang Andi, Ibu Wanusu ya, sudah bersama kami bergabung. Dan lagunya yang di request kami langsung saja hadirkan ya. Tiga lagu dulu, nanti berikutnya Anda yang mau ikutan lagi ya. Setelah lagu-lagu dangdut Yang ya tiga lagu dulu ya, berikut ini.

0: memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: kok sibuk terus, ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo kuatkan hubungan keluarga.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik. Tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala, sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala, sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kok juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh, Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele, Ma, nanti Adete bisa main, Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan?

0: Baiklah pendengar, ada tiga lagu dangdut yang sudah berlalu dari pendengarannya kita semuanya. Baik untuk ya, semoga senantiasa menemani Anda, baik Anda yang request lagu. Ya, ada tadi ya Bang Andi, ada juga Pak Usu ya, dan Ibu Wanusu. Okay. Ya, untuk lagu-lagu dangdut berikut ya, saya berikan kesempatan lagi, ada yang sudah bergabung, ada Abang Lanius, selamat siang.
1: Halo,
0: selamat siang.
1: Mbak. Gimana?
0: Kabarnya baik-baik saja.
1: Baik-baik saja.
0: Kalau penyiarnya
1: sehat, hati saya senang karena sebab penyiar, pendengar pun juga loyo gitu ya.
0: Itu lagi. Okay. Abang silakan. Lagu dangdut.
1: Ada lagu Roma Irama kak, judulnya Gibah.
0: Judulnya?
1: Gibah. Roma Irama.
0: Roma Irama ya, nanti

0: Saya coba carikan ya.
1: Iya. Ya, salamnya yang pertama buat Mbak Lisa di Bijaksana tetap sebab selalu.
0: Ya. Nah,
1: kemudian salam buat Wan Usu, buat semualah ya, dan juga yang sudah yang belum acara. Salam kompak acara begitu ya, Mbak ya.
0: Okay.
1: Ada lagunya?
0: Iya, saya
1: ada lagu?
0: Masih cari. Saya sedang cari nih, Abang. Sabar aja ya, nanti kalau ada saya hadirkan.
1: Nah, begini gibah dari Roma Irama. Kalau memang ada Roma Irama ya di cover pun tidak apa-apa, jadi yang lain penting gibah gitu ya, Bung ya. Mbak ya.
0: Siap, siap. Yo.
1: Selamat siang, Pordadut adalah kita.
0: Selamat siang, Cik ya. Salam kebakan Slavia Udara, salam jabat hati di belakangnya Bang Lanius. Siapa lagi, halo?
2: Selamat siang,
0: Dangdut adalah kita, Mbak Dita. Selamat siang, Abang. Abang Luhut, silakan lagu Dangdut.
2: Ini, aku tidak tahu itu penyanyinya, tapi judulnya itu yang Tormonitor.
0: Tormonitor?
2: Ya, kamu pernah play itu, dengar.
0: Coba abang nyanyi.
2: Nanti semua iya. Orang pada duduk.
0: Nanti saya siap, saya carikan. Oke, siap. Ditunggu aja ya, bang. Kalau ada salam silakan.
2: Itu siapa yang nyanyi namanya?
0: Nanti sudah penyanyinya yang nyanyi saja, silakan abang kalau ada salam.
2: Oh iya, salamnya yang pertama buat Mbak Lisa, silahkan bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Putra Tengah, ada Bang Bintang Pratama, Bang Lei, Natalia, ada Bang Ramadan, ada juga Pak Freddy Lutri, ada Bang Tias, ada juga Bang Putra Jaya, Putra Boven, Bang Rimba, Putra Jaya, ada Bang Iwan, Bang Leman, Bapak Matahari, ada Bapak Cerdita, ada Bu Itasi, ada Pak ada Bu Anusu, ada Pak Usnusri, Bunda Talia, dan Bunda Ima. Dan semua-semuanya lah mendengarkan di mana pun berada.
0: Iya.
2: Tetap ada sih nama penyanyinya.
0: Abang tunggu aja. Tunggu saja. Nanti saya hadirkan.
2: Siapa tahu aku requestkan lagu itu biar yang lain biar tahu nama penyanyinya.
0: Siap.
2: Ya, siapa itu nama penyanyinya?
0: Sabar, nanti dulu baru abang dengar sudah.
2: Iya, kalau lagunya sudah pernah dengar, tapi nama penyanyinya nggak dengar.
0: Kita bikin penasaran sedikit dulu. Oke, ditunggu aja ya, Bang. Nanti saya hadirkan.
2: Jadi karena si penyanyinya ya, agar aku dengar. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut ada lagi, Nisa. Terima kasih. Selamat berjurpekan.
0: Oke, Abang Luhut. Terima kasih. Salam kebakan Slavia Udara. Di belakangnya, halo.
3: Halo, selamat siang menjelang Abang sore, Bintang. Pro Dangdut. Apa kabar Kakak Lisa?
0: Kabarku baik, gimana juga kabarnya di sana?
3: Kalau di sini suasana hati bahagia.
0: Kenapa kalau di sini?
3: Cuaca cerah.
0: Kayak jawabnya
3: pokoknya aman di sini.
0: Kayak jawab tidak sepenuh hati. Kalau di sini.
3: Harus penuh hati dong. Perasaan
0: kalau di sini.
3: Itu perasaan.
0: I can see him.
3: Baiklah Kak Lisa, waktu sudah sakarat ini.
0: Itu lagi.
3: Aduh ini kalau tanggal tua begini ini jangankan ini balap. Nah jadi pinjam dulu 100.
0: Iya.
3: Punyanya Vita Alpia.
0: Oke.
3: Bukan pinjam uangnya Kak Lisa, saya
0: pinjam sama. Pinjam juga tidak uang. Oke
3: lah, salam dulu Kak Lisa. Ada Bang Luhut tadi ya, ada Pak Freddy Budi, ada Ayu, ada Bunda Ima, Bunda Wija, Bunda Tadi Toli, yang di Aceh juga semua ya, itu Wamesu. Nah, tuan rumah ini Kakak Tias Putra sama Mas Abonggo. Pokoknya semua lah, soalnya waktu ini sudah sakarat kayaknya ini. Buat Kalisa tahun bertugas saja ya, tetap semangat. Ada lagunya Kalisa?
0: Tunggu saja pak.
3: Itu pokoknya pinjam dulu kalau Vita Alfia kasih 100 dipinjam mah bagus lah. Oke, monggo dilanjut ke Lisa.
0: Iya.
3: Selamat siang,
0: selamat siang.
3: Sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Abang Bintang, oke, kita langsung saja ya, dengarkan. Iya, seperti yang di bilang-bilang ya tadi, ataupun juga seperti yang Abang Bintang tadi katakan, bahwa kita waktunya sudah sekarang. Jadi lagu dangdut ini biasanya durasinya terlama ya, ada sampai dengan 3 lebih ya, 5 menit ya. Ada sampai dengan 7 menit lagi. Oke, saya akan coba hadirkan ya lagu dangdut berikut.

sebagai dalam acara Pro Dangdut. Mungkin belum semua lagunya atau permintaan dapat diputar ya, atau tuntas ya lagu. Karena keterbatasan waktu ya, yang akhirnya harus memisahkan kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Abang Andi, Pak Usu, Ibu Wanusu, Abang Lenius ya, dan juga Abang Luhut, Abang Bintang ya, sebagai penonton terakhir tadi yang sudah juga ikutan bergabung. Sayang sekali lagu ya yang saya hadirkan tidak tuntas ya semuanya. Saya mohon maaf ya, karena waktu durasinya juga panjang ya untuk lagu-lagu dangdut. Jadinya kalau kita ada bagi-bagi salam lagi menyapa ya akan ya tentunya ya saya sudah coba hadirkan ya, walaupun tidak sempurna ya untuk lagu-lagu yang hadir, tidak tuntas ya. Saya coba hadirkan saja nantinya pada pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, kita akan bersama dalam ataupun juga kami hadirkan doa kerahiman ilahi. Lintas Tanah Papua akan hadir. Sekali lagi salam kemakan, salam fiang udara, salam jabat hati.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanda Papua edisi sore hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepala daerah di Tanah Papua tidak terjebak praktik oligarki kekuasaan. Penutupan MTQ dijadwalkan akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepala daerah di Papua tidak terjebak praktik oligarki kekuasaan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto meminta kepala daerah di Tanah Papua tidak terjebak dalam praktik oligarki kekuasaan. Kepala daerah juga diminta tidak membiarkan pihak luar mengendalikan jalannya pemerintahan. Pesan itu disampaikan Setio saat rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dan otonomi khusus Papua di Jayapura. Ia mengatakan praktik tersebut dapat muncul ketika kepala daerah bergantung kepada pihak tertentu sejak proses pemilihan. Kondisi itu berpotensi memengaruhi pengambilan kebijakan setelah menjabat.
2: Kemudian relasi antara patron dengan klien. Ini juga menurut saya harus bisa dihindari. Sedikit banyak mungkin harus bisa ya, dikurangi lah. Mungkin menghilangkan 100% saya yakin. Ya, dari sisi hubungan timbal balik antara beberapa pihak, baik itu pihak dari pemerintah dengan pihak-pihak lain, mungkin tidak akan bisa dihilangkan, tapi paling tidak dikurangi. Jangan sampai kepala daerah dikendalikan oleh orang luar. Kalau dikendalikan oleh orang luar, ya, ada di beberapa tempat itu yang menggunakan blokir pada saat mereka mencalonkan pilkada. Itu menggunakan bohir. Nah begitu jadi, bohirlah yang mengatur. Ya, bohirlah yang kemudian menentukan, ya, yang menimbulkan akhirnya sebuah kesenjangan, karena harusnya aturannya, sistemnya sudah modern, tapi kemudian, ya, secara mental ini yang rusak.
1: Ketua KPK Setio Budianto menegaskan kepala daerah harus fokus menjalankan amanat rakyat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih. Reformasi birokrasi juga diminta menjadi pedoman dalam memperkuat pelayanan publik. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura membahas upaya pencegahan peredaran narkotika khususnya ganja yang diduga masuk melalui wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan akan memperketat pengawasan di pos-pos perbatasan, terutama pada jalur tidak resmi atau jalan tikus yang diduga kerap dimanfaatkan sebagai akses masuk narkoba ke Kota Jayapura. Menurut Wali Kota, peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda, karena itu pemberantasannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Abisai Rolo juga menghimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Saudara serta pemirsa, Kodairal 10 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerom. Pencanangan penanaman kedelai ini menjadi bagian dari upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
3: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan penanaman kedelai serentak di berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia dari Malang, Jawa Timur. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, setiap matra TNI bersama Polri memiliki peran masing-masing dalam mendukung komoditas strategis nasional. Untuk TNI Angkatan Darat berfokus pada pengembangan padi, Polri pada jagung, TNI Angkatan Laut pada kedelai, dan TNI Angkatan Udara untuk komoditas gandum. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
4: Kita sama-sama hadir di sini di Arso, Kabupaten Kerom dalam rangka budidaya kedelai yang merupakan program nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama di mana kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun yang kita butuhkan untuk kebutuhan nasional. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20% dari kebutuhan tadi. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Kemudian program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu, memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
3: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom, program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, Kamar Dagang dan Industri, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa. Selain itu, juga telah terjalin komunikasi dengan sejumlah industri makanan dan minuman berbahan dasar kedelai di Indonesia. Dan tidak ketinggalan dari Perumbulok yang juga berkomitmen menyerap hasil panen petani kedelai sebagaimana komoditas pangan strategis lainnya.
4: Bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Kerom ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar, untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah jualnya, masalah penjualnya tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali di khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, ya, jadi siap menerima. Ya termasuk asosiasi pedagang tahu tempe. Ya pembuat tahu tempe di Jawa kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli ini. Di samping itu kita juga kemarin koordinasi dengan Kadim, siapa tahu nanti bisa nanti ke depannya juga membeli Kadim ini.
3: Dan Kodairal 10 menambahkan, melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Dengan harga pembelian sebesar Rp7.500 per kilogramnya di tingkat koperasi, petani dinilai memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding komoditas lainnya. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Origenes Kambuaya, menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung penuh pelaksanaan budidaya kedelai sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Menurutnya, budidaya tanaman kedelai ini nantinya akan memberikan dampak positif terhadap para petani, khususnya yang ada di Kabupaten Kerom. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
5: Dengan hadirnya Kodairal 10 mencoba membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk buka lahan pertanian di Kerom. Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
3: Selain pencanangan penanaman kedelai, Kodairal 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodairal 10, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur Papua Rio Koromaropen mengajak seluruh kepala daerah di tanah Papua memperkuat integritas dalam pengelolaan dana otonomi khusus atau OTSUS. Menurut Arioko, dana OTSUS harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh orang asli Papua. Ia mengatakan dana tersebut merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Arioko mengingatkan masih terdapat potensi kerawanan dalam perencanaan, penganggaran, pengelolaan hibah, dan bantuan sosial, hingga pengadaan barang dan jasa. Karena itu pengawasan perlu terus diperkuat. Saudara Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara serta pemirsa, penutupan MTQ dijadwalkan akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Kita simak laporan Ade Irfan.
1: Pelaksana Musabahah Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Penutupan yang dijadwalkan Sabtu 18 Juli 2026 malam nanti. Koordinator Bidang Acara Protokoler dan Seni Budaya MTQ 31 Papua, Haji Salahuddin mengatakan, hingga saat ini hanya tersisa 3 cabang lomba yang masih dipertandingkan, yakni Hifzil Quran, Tilawah Al-Quran, dan Tartil Al-Quran. Menurut Salahuddin, panitia telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara penutupan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukaan agar pelaksanaan penutupan berlangsung lebih baik.
2: Tapi nanti akan diumumkan secara resmi oleh Koordinator Dewan Hakim MTQ pada saat acara penutupan. Kemudian terkait persiapan pelaksanaan penutupan, kami sudah menyiapkan dan kami sudah melakukan evaluasi kekurangan-kekurangan di pada saat acara pembukaan, itu kami akan memperbaiki dan menyempurnakan di acara penutupan. Dan informasi juga insya Allah akan dihadiri nanti oleh Bapak Menteri Urusan Haji dan Umroh. Beliau besok akan tiba melakukan kunjungan kerja dan kami sudah terkonfirmasi dengan pemerintah provinsi bahwa beliau akan hadir sebagai tamu kehormatan yang meninjau langsung kegiatan MTQ sekaligus hadir untuk memberikan sambutan kehormatan begitu.
1: Salahuddin berharap pelaksanaan MTQ yang digelar setiap 2 tahun sekali terus mengalami peningkatan baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi para peserta. Ari Irfan melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jayapura akan mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan atau pos kamling di seluruh wilayah kota sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Selain mewajibkan pos kamling di setiap lingkungan, pemerintah juga akan menggelar lomba pos kamling untuk mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Wali Kota, keberadaan pos kamling diharapkan dapat mencegah berbagai tindak kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dan gangguan keamanan lainnya melalui kegiatan ronda malam. Pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antara masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif di seluruh wilayah Kota Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Bupati Jayapura ajak gereja perkuat kolaborasi bangun generasi Papua. Kembali kita simak laporan Ade Irfan.
1: Bupati Jayapura Yunus Sonda menghadiri penutupan konferensi kelima sekaligus pelantikan Badan Pengurus Gereja Gema Injil Indonesia Sinode Papua masa bakti 2026-2031 di Sentani Jumat kemarin. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap peran gereja dalam memperkuat pembangunan daerah melalui sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Yunus Wonda menegaskan bahwa gereja merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jayapura.
3: Kami berharap semua peran gereja, ya tadi saya sampaikan bahwa kita seringkali melihat di luar, gereja-gereja seringkali berpikir keluar, terlalu jauh. Sementara kami di dalam sendiri, ada banyak generasi kita hari ini, anak-anak kita yang hancur. Ya, baik itu dengan minuman keras, dengan pergaulan bebas, narkoba. Nah, kami Kabupaten Jayapura termasuk narkoba yang cukup tinggi hari ini. Ya, ini kan peran gereja. Makanya saya tadi mengajak supaya sebagai mitra pemerintah, gereja-gereja saya ingin supaya sama-sama kita kolaborasi, selamatkan anak-anak ini, selamatkan generasi. Pemerintah mungkin secara ini pasti pemerintah lakukan, tapi mentalitas dia, rohani dia harus dibentuk. di mana untuk benar-benar dia hidup benar-benar untuk takut Tuhan, sehingga ke depan masa depannya tidak hancur dengan kehidupan dia, dengan seks bebas, narkoba, miras yang merajalela hari ini.
1: Bupati juga mengajak seluruh gereja untuk mengambil peran aktif dalam menyelamatkan generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Ia menilai tantangan seperti minuman keras, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkotika membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.
3: Gereja ini kan mitra pemerintah. Sekolaborasi dan pembangunan ke depan, memang pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Mitra adalah gereja. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ya dalam satu pemerintahan, itu pertama posisi adalah adat dulu. Setelah adat, baru agama. Agama baru pemerintah. Jadi ini bagian yang tidak bisa terpisahkan antara gereja, antara pemerintah dengan gereja, pemerintah adat. Ini harus tetap menjaga kolaborasi dalam membangun daerah.
1: Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjalankan. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjalankan berbagai program pencegahan dan penanganan masalah sosial sesuai kewenangannya. Namun pembentukan mental, karakter, dan kehidupan rohani masyarakat membutuhkan dukungan gereja agar generasi muda memiliki rasa takut kepada Tuhan serta mampu meraih masa depan yang lebih baik. Adi Irfan melaporkan.
0: Dan terakhir kita simak berita olahraga. Menutup rangkaian warta berita lintas Tanah Papua dari dunia olahraga. Saudara Direktur Sepak Bola Persipura, Engel Alfredo Vera, resmi menunjuk Andri Ramawi sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim 2026-2027. Alfredo Vera menegaskan keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan matang. Ia menilai Andri dapat memahami karakter pemain Papua, budaya Persipura, serta besarnya harapan masyarakat terhadap tim berjuluk Mutiara Hitam itu. Kata Alfredo, dalam pembagian tugas nanti akan menentukan arah besar sepak bola Persipura, sedangkan Coach Andri memimpin langsung tim di lapangan dalam menghadapi kompetisi baru. Mantan pelatih Persebaya Surabaya ini berharap Coach Andri mampu mengemban kepercayaan tersebut serta membawa Persipura menjadi tim yang lebih kuat dan lebih baik pada musim mendatang. Diketahui musim lalu Andri Ramawi memiliki kedekatan bersama Alfredo Vera saat di PSIS Semarang. Ia menjadi pelatih kepala sedangkan Alfredo Vera yang menjadi direktur teknik. Namun mendadak memilih keluar dengan alasan pribadi bersamaan dengan Alfredo Vera saat itu. Ramawi merupakan pelatih sepak bola berusia 40 tahun, memiliki lisensi AAFC yang pernah juga menjadi asisten di Persipura mendampingi Jackson Thiago dan Alfredo Vera. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Sebelum mengakhiri Warta Berita sore hari ini, kami informasikan tentunya jangan Anda lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mubefor mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Jos.
4: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
5: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus berada pada frekuensi 90,3 dan 97,5 MHz bersama saya Lisa yang bersama Anda mendengar kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda mendengar di mana terus kami bersemakan rangkaian hiburan dan juga rangkaian-rangkaian acara yang tentu terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Sore. Bovendigo ada informasi dan hiburan. Ada semua informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita daerah pada pukul 17. Di ruang dengar Anda, pendengar, ada informasi cek fakta. Azan Maghrib sore ini pendengar wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa lagu-lagu Islam yang kami hadirkan. Kemudian pendengar, ada informasi dan hiburan di ruang dengar Anda hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadirkan informasi Gema Papua. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang Lintas Sore Bovendigo masih di edisi siar hari Sabtu tanggal 18 Juli ya.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Banyak yang mengira-ngira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan termasuk tanaman.
4: Bubur ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
5: Hai, aku charger HP.
4: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
5: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
6: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: coba-coba tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Boseng sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Kawan, enak sampai.
2: Ah, Nando, ada satu batang ini.
1: Ah, tidak kawan, terima kasih.
2: Ambil sudah ya, terus sama lu.
1: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
2: Apa? Kau terlalu gaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
1: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
3: Hahaha, kan itu cuma ambil sedikit kok.
2: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
4: Bina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Bina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Bina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
3: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bukendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Pendengar, dalam segala aktivitas Anda ya sore ini akhir pekan, semoga senantiasa diberikan kemudahan kelancaran. Tentunya baik Anda yang tengah menikmati suasana sore ini ya, berbagai aktivitas Anda, olahraga sore dan lain sebagainya. Berkunjung bersama dengan keluarga tercinta Anda ataupun juga teman rekan kerja Anda, apapun yang Anda lakukan, selalu hadir kebahagiaan. Ya, apakah akhir pekan ya, kakak dorang ya, saudara dorang hingga sore ini ya, terasa menyenangkan atau ya menyenangkankah atau tidak nih ya? Mudah-mudahan mudah-mudahan menyenangkan ya. Ya karena masih ya diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya sore ya, apalagi bersama dengan keluarga tercinta ya. Ya, dan Anda yang masih berada di tempat tugas, biasanya ada yang memilih ya di hari aktivitas dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu dan hari Sabtu di akhir pekan ini ya, hari Sabtu bersama dengan keluarga ya, misalnya saja mungkin ya dari kampung distrik ke ibu kota ya, kabupaten, di Kabupaten Bukendigul ataupun juga di Tanah Merah, jenguk orang tua ya, keluarga ya, Anda yang ataupun juga Anda yang sedang merantau ya, jauh dari keluarga, semoga suasana sore ini tetap membawa ketenangan, semangat dan rasa syukur ya. Kita bersyukur karena masih diberikan fase hidup kesehatan yang baik ya, walaupun di tempat tugas yang jauh ataupun juga dari tempat tugas yang datang berkunjung di keluarga, melihat orang tua ya, bapak mama ataupun juga keluarga, istri, suami, anak-anak ya, dalam keadaan yang sehat ya. Oke, okay. Dan walaupun terpisah ini, apalagi juga yang merantau jauh dari keluarga, semoga kesehatan keluarga selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Ya, selamat menikmati ya suasana akhir pekan Anda ya, dengan hati yang tenang ya, agar esok hari bisa kembali menjalani aktivitasnya dengan semangat yang baru tentu. Ya, ada beberapa teman ya, yang sudah kami hadirkan ya, berlalu ya dari ruang dengar Anda. Ada tadi beberapa tembang-tembang pop Indonesia dan juga ada beberapa pesan pendengar, masih akan kembali kami hadirkan selanjutnya di ruang dengar Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Di mana pendengar, sekali lagi selamat menikmati ya suasana aktivitas ya, suasana sore ini dengan berbagai aktivitas Anda. Ada beberapa informasi dari laman resmi rri.co.id sambil menemani aktivitas Anda. Oke, ada tips kesehatan ya. Ya, tips kesehatan menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima ya. Daya tahan tubuh pendengar berperan penting tentunya dalam melindungi kita punya tubuh ya dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Dan salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari, diantaranya adalah sayuran, buah-buahan, ya, protein tanpa lemak, serta biji-bijian yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Ya, memenuhi kebutuhan cairan ya, ini juga tidak kalah penting ya dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Minum air air putih ya, minum air putih, jangan minum air yang lain. Oke, minum air putih yang cukup ya, tentu ini ya, membantu menjaga fungsi organ, lancarkan metabolisme dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Kemudian aktivitas fisik secara rutin, ini juga meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Selanjutnya tidur yang cukup ya. Kalau kita tidur dengan cukup ya, tentu ini juga akan memberikan kesempatan bagi kita punya tubuh ini untuk
memperbaiki sel dan memulihkan energi setelah beraktivitas, ya, setelah kita beraktivitas tentu. Kemudian mengelola stres menjadi langkah penting, ya. Ini juga penting, ya, karena mengelola stres ini juga penting, pendengar. Karena tekanan emosional yang berkepanjangan, ya, tekanan emosional, ya, terus ditekan, ya, emosionalnya yang berkepanjangan tentu dapat mengaruhi daya tahan tubuh juga, ya. Melakukan relaksasi, meditasi, atau menekuni hobi, cara-cara ini, ya, dapat membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental. Menjaga kebersihan diri terutama dengan mencuci tangan, ya, ya. Kemudian menghindari kebersihan merokok, ya, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Tentu, ya, juga untuk mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Paparan sinar matahari pada pagi hari, ya. Ya, biasanya kita bangun terlambat, ya. Ya, ada yang tidak sempat melihat ataupun juga merasakan sinar matahari udara pagi, ya. Ya, paparan sinar matahari pagi dalam durasi yang wajar ini dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D dan menjaga daya tahan tubuh. Tidak memerlukan langkah yang rumit, tetapi membutuhkan konsistensi, ya, dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari. Dengan menerapkan berbagai tips tersebut, peluang untuk tetap sehat, ya, dan menjalani aktivitas sehari-hari tentu dapat meningkat, ya. Itu adalah salah satu tips kesehatan, ya. Ada 10, ya, tadi 10 tips menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima. Kami lansir informasinya, pendengar, dari laman resmi rri.co.id. Informasi yang berupa tips kesehatan yang tentu dapat boleh kami bagikan di ruang dengar Anda. Tentunya pendengar, kembali dengan serangkaian, ya, tembang-tembang yang tentu telah kami siapkan, yang terus kami hadirkan, ya, bersama Anda, menemani saudara-saudara semuanya, ya, di suasana aktivitas sore akhir pekan Anda di Lintas Sore Bovendikul.

0: tersatu.
1: Kekasihku Ayadi. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
7: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Mendengar pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya akan kembali ya, kami hadirkan serangkaian ataupun juga lagu-lagu ya, pop Indonesia ya, di ruang dengar Anda. Namun setelah kita dengarkan, selanjutnya kami hadirkan pendengar sejumlah informasi terangkum dalam berita daerah ya, warta berita daerah pukul 17 ya, sesaat lagi.

Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Povindigo dan Warta Berita. Topik berita sore ini, masyarakat adat Uambon Kenemopte desak Bupati Bovendigo segera terbitkan SK 13 marga. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2020.

0: Pendengar, kami awali berita pertama. Masyarakat adat Wambon Kedemopte, Desa Bupati Bovendigul segera terbitkan SK 13 marga. Reporter Thomas Syamlian melaporkan.
1: Desakan agar pemerintah Kabupaten Bovendigul segera menerbitkan surat keputusan pengakuan 13 marga bagi masyarakat hukum adat suku Wambon Kenemopte kembali menguat. Perwakilan Kepala Kampung di wilayah masyarakat hukum adat Wambon Kenemopte, Henrikus Kokyo, meminta Bupati Bovendigul segera mengambil langkah konkret dengan menetapkan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap wilayah adat dan hak-hak masyarakat adat. Menurut Henrikus, perjuangan memperoleh pengakuan resmi melalui 13 marga bukanlah tuntutan yang muncul baru-baru ini. Aspirasi tersebut telah diperjuangkan selama bertahun-tahun sebagai bentuk upaya masyarakat adat guna mendapatkan kepastian hukum atas wilayah yang diwariskan secara turun-temurun.
2: Nah, di dalam tanah itu ada mereka punya hasil-hasil bumi yang selama ini masyarakat adat itu mereka hidup dari hasil alam yang mereka nikmati dan mereka tumbuh di situ. Nah, ketika pemerintah mau bangun sesuatu harus kembali kepada mereka. Dalam hal ini Bapak Bupati ya, Bupati Bovendigul yang sekarang, ini juga bagian dari visi misi dan janji politik.
3: Iya.
2: Sehingga masyarakat itu mereka benar-benar berharap kepada Pak Bupati supaya segera menetapkan dan melindungi hak-hak adat masyarakat. Karena itulah apa yang mereka harapkan, sehingga mereka semua tergerak untuk mendukung beliau hingga pada saat ini beliau bisa duduk sebagai Bupati Kabupaten Bovendigul.
1: Henrikus juga menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap persoalan pengakuan masyarakat adat di samping fokus pada berbagai agenda pembangunan, termasuk pembentukan kampung-kampung persiapan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat yang telah lebih dahulu hidup dan menjaga wilayah tersebut.
2: Jadi itu harapan saya dari pemerintah kampung. Setidaknya Bapak selama ini mungkin fokus ke kampung-kampung atau kampung-kampung persiapan untuk mengisahkan kampung-kampung persiapan. Sementara di dalam kampung-kampung itu, kampung-kampung baru yang Bapak persiapkan untuk mungkin menjadi bagian juga dari perluasan pembangunan pemerintahan. Tetapi kampung itu di atas tanah adat, di atas tanah adat, masyarakat adat itu. Jadi perlu harus Bapak sahkan ini tentang hak mereka, sehingga pembangunan yang akan pemerintah rencanakan, Pemda rencanakan bersama DPR mungkin sedang merancang pembangunan itu turun tepat sasaran.
1: Henrikus mengatakan masyarakat hukum adat Wambon Kenemopte selama ini terus menunggu kepastian dari pemerintah. Namun hingga kini pengakuan yang diharapkan belum juga terwujud. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Bovendigul salurkan stimulus modal untuk dorong pelaku ekonomi kreatif lebih mandiri. Imam Komarudin melaporkan.
4: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai pada pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua. Ini sebagai upaya memperkuat usaha dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Kepala Disparekraf Pora Bovendigul Vera Melania Resubun mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk dukungan pemerintah, ditujukan agar pelaku ekonomi kreatif terus berkembang melalui inovasi dan kreativitas. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menjangkau masyarakat melalui berbagai program yang telah disusun. Hal itu termasuk pemberian stimulus modal usaha bagi kelompok-kelompok ekonomi kreatif.
5: Yang kami harapkan, stimulus yang pemerintah berikan ini dapat memberikan semangat, juga melahirkan inovasi-inovasi lewat karya-karya yang sanggar-sanggar sudah laksanakan selama ini. Nah, dengan inovasi-inovasi ini, kami harapkan juga ke depan Bapak Ibu yang ada dalam kelompok-kelompok sanggar-sanggar ini juga bisa tentunya mandiri.
4: Vera berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu mengembangkan usaha, tetapi juga mendorong para penerima agar mampu bersaing menjadi pelaku usaha yang mandiri. Ia menilai kreativitas masyarakat Bovendigul memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi produk sudah saatnya dilakukan. Ia mengingatkan agar bantuan yang diterima dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan usaha para penerima. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengawas pendidikan dorong penguatan peran untuk tekan angka putus sekolah di Bovendigul. Berikut laporan Septianing Nurjana.
3: Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Bovendigul, penguatan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Salah satu isu strategis yang mengemuka dalam konsultasi publik Grand Design Pembangunan Pendidikan Papua Selatan tahun 2025-2045 adalah masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Bovendigul. Dalam forum tersebut, Pengawas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Emmanuel Wedo menekankan pentingnya penguatan peran pengawas pendidikan sebagai bagian dari upaya menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Emmanuel menyampaikan bahwa jumlah anak yang putus sekolah di Kabupaten Bovendigul telah mencapai lebih dari 4.000 anak. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan hingga masyarakat.
6: Anak yang putus sekolah di Kabupaten Bovendigul itu 4.000 lebih. Anak yang tidak melanjutkan putus. Maka kami sangat berterima kasih dengan adanya desain pembangunan yang mana rancangan ini membuat kami, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul ini, PDA itu perlu ditetapkan dan melangkah bagaimana tugas kami sebagai seorang pengawas untuk memantau wilayah yang ada di daerah ini.
3: Menurutnya, tugas pengawas pendidikan tidak hanya sebatas melakukan pembinaan akademik dan manajerial di sekolah, tetapi juga memantau berbagai persoalan pendidikan, termasuk keberadaan anak putus sekolah serta kedisiplinan tenaga pendidik.
6: Sebagai pengawas di wilayah binaan itu, sehingga untuk menjangkau ke tempat-tempat yang kami rujukan ke sana, tidak terkontribusi. Ini mungkin harapan kami sebagai tim itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah.
3: Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh ASIK FM. Pendengar, bantuan bagi orang asli Papua harus memperkuat usaha, bukan menjadi ketergantungan. Kembali dilaporkan Imam Komarudin.
4: Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bantuan barang dan uang tunai yang diberikan pada pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua merupakan stimulus untuk memperkuat usaha yang telah berjalan dan demikian bukan menjadi sumber utama penghidupan. Hal itu disampaikan Roni saat menghadiri penyerahan bantuan bagi pelaku ekonomi kreatif yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah hanya memberikan dorongan agar usaha masyarakat semakin berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.
7: Minta maaf ini, kita pun masyarakat asli lokal ini ketergantungan di situ. Akhirnya kita punya usaha tidak berkembang. Kita belajar ataupun lihat kadang-kadang di televisi usaha-usaha ekonomi kreatif yang ada di daerah lain itu mereka sedikit, pemerintah kadang bantu, kadang tidak, tapi mereka bisa berkembang. Nah, kami, harapan kami, pemerintah daerah melalui dinas yang ada, dengan bantuan ini bisa mandiri.
4: Ia mengaku sering melihat pelaku usaha di berbagai daerah mampu berkembang meski tidak selalu memperoleh bantuan pemerintah. Karena itu, ia berharap kelompok-kelompok ekonomi kreatif di Bovendigul mampu memanfaatkan bantuan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Daerah Bovendigul apresiasi peluncuran buku pelajaran kisah tiga sahabat TK Santa Agnes. Thomas Syamlean kembali melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi atas peluncuran buku pelajaran kisah tiga sahabat yang disusun oleh TK Santa Agnes Tanah Merah. Kehadiran buku tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membentuk karakter generasi muda sejak usia dini. Staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua, usai menghadiri peluncuran buku tersebut mengatakan bahwa inovasi yang dilaksanakan TK Santa Agnes patut mendapat dukungan karena menunjukkan komitmen sekolah dalam menghadirkan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik di tengah pesatnya arus globalisasi dan perkembangan informasi. Menurutnya, dunia pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai karakter, budaya, dan kebiasaan belajar yang baik bagi anak-anak. Karena itu, ia menilai penerbitan buku pembelajaran seperti kisah tiga sahabat merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
8: Itu luar biasa membantu kita dalam menghadapi tantangan perkembangan globalisasi hari ini yang luar biasa. Tanpa membaca, kita akan susah menghadapi banyak hal. Sehingga di samping menulis juga harus membaca. Menyangkut itu tadi dan sebetulnya saya mengajak sekolah-sekolah semua yang ada di Bovendigul, ya terkhusus yang ada di dalam kota, mari kita menulis tentang apa saja yang ada di kabupaten ini sebagai sejarah yang pernah kita tinggalkan nantinya. Kita bisa menulis tentang Sungai Digul, asal mula Sungai Digul itu bagaimana terbentuk, peradaban orang Bovendigul, baik suku Muyu, Mandobo, Auyu, bahkan yang lain-lain, bagaimana peradaban ini berkembang.
1: Jeffrey berharap inovasi yang dilaksanakan TK Santa Agnes dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, setiap satuan pendidikan perlu mengembangkan kreativitas dalam menyusun media dan bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Selain memberikan apresiasi kepada pihak sekolah, Jeffrey juga mengajak generasi muda di Bovendigul untuk membudayakan membaca dan menulis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas diri. Thomas Yamlen, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian menyampaikan warta berita daerah sore ini. Produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul, saya Elisabeth Francisca, dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2022 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya.
2: Dengarkan komentator idola.
3: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

Dengar pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Mufindigo dan terus mengudara pada gelombang FM 90,3 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda mendengar suasana aktivitas sore ini, ya, terutama baik umat muslim. Kembali lagi kami menemani Anda ya, di sore ini ketika Anda akan bersiap untuk menjalankan sholat maghrib ya, dengan lagu-lagu Islam yang telah kami hadirkan tentunya pendengar menemani Anda bersama dengan keluarga tercinta Anda. Ya, kegiatan sebelum sholat maghrib ya pastinya beragam ya, mulai dari beribadah, aktivitas santai hingga berkumpul bersama keluarga dan teman-teman sebelum menikmati suasana sore ya. Dan ragam juga manfaatnya bagi meningkatkan semangat maupun kesehatan mental. Daripada pendengar, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ya bersama dengan keluarga pada sore hari atau jelang sholat maghrib ya, yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id, membaca Al-Quran. Tentunya pendengar, termasuk surah Yasin atau mengkhatamkannya bisa menjadi kegiatan sangat bermanfaat untuk meningkatkan ibadah, zikir dan doa. Duduk di masjid ya, sambil berdoa, berzikir dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keutamaan yang didoakan oleh malaikat. Kemudian pendengar, jalan-jalan sore yang berjalan kaki atau senam ringan ya, ini dapat membantu menjaga tubuh tetap aktif dan mengalihkan perhatian dari pikiran maupun aktivitas negatif. Kemudian menikmati senja, menyaksikan matahari terbenam di pantai, tentunya ini juga dapat memberikan ketenangan, mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Kemudian bermain atau bersantai, mengisi waktu dengan bermain, menggambar atau bermain game bersama orang terkasih dapat menciptakan kebahagiaan dan kehangatan. Dan berkumpul dengan keluarga atau teman menciptakan momen kebersamaan dengan berbagai cerita dan tawa. Ya pendengar, dimanapun Anda berada ya, adalah salah satu informasi beberapa kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga ya pada sore hari atau jelang sholat maghrib, terutama umat muslim ya dimanapun saat ini Anda berada. Laman resmi rri.co.id dimana informasinya pendengar di sore ini. Azan maghrib akan dikumandangkan sore ini ya, wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ujibatin naru bisyahawat wa ujibatil jannatu bil makarih."
0: Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan dan surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Negara pukul 18.17 menit waktu Indonesia Timur bersama Anda ya, terus di lintas sore Bu Fendigol ya, di ruang dengan Anda. Sekembali ya, selanjutnya kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami siapkan di ruang dengan Anda hingga nanti pada pukul 19 ya. Kami hadirkan kembali sejumlah informasi terangkum dalam berita Gema Papua. Pendengar bersama kami, informasi-informasi dari laman resmi rri.co.id. Dan sebelum hadir ya, kami persembahkan kembali serangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan. Kami selingi dengan beberapa pesan ya, kalau tadi barusan ya, dimana diinformasikan pendengar adalah informasi Piala Dunia ya 2026. Dengan informasi Piala Dunia 2026 ya, Prancis versus Inggris ya, adu gengsi kejar posisi ketiga dan sepatu emas. Pendengar, informasinya Prancis siap menghadapi Inggris ya pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, laga itu penting ya karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus mempengaruhi persaingan peraih sepatu emas. Sebelumnya pendengar, kedua tim gagal melangkah ke final ya setelah kalah pada babak semifinal. Prancis takluk 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina 1-2. Perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali pendengar digelar ya pada Piala Dunia tahun 1934 ya. Jerman mengalahkan Australia 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga edisi tersebut. Laga perebutan posisi ketiga sempat dihapus ya, tentu ini pada Piala Dunia tahun 1950. Namun pendengar, FIFA kembali ya menggelarnya sejak edisi 1954 dan mempertahankannya hingga sekarang. Gol pada pertandingan tersebut tetap akan dihitung dalam perebutan penghargaan pencetak gol terbanyak atau sepatu emas. Memanfaatkan laga itu ya dengan mencetak 4 gol pada Piala Dunia 1958. Di mana pendengar, pada turnamen kali ini merebut penghargaan sepatu emas melalui pertandingan peringkat ketiga masih terbuka ya. Kylian Mbappe dari Prancis serta Harry Kane dari Inggris ya berpeluang tentu untuk menambah koleksi gol mereka. Ya pendengar, dimanapun Anda berada ya, adalah informasi ya, salah satu informasi Piala Dunia, laman resmi rri.co.id. Prancis versus Inggris ya, adu gengsi kejar posisi ketiga dan sepatu emas. Laman resmi rri.co.id, sekali lagi pendengar, informasinya pada laman resmi rri.co.id. Informasi di ruang dengar Anda masih akan kembali lagi ya, tentu sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia, Bu Fendigol, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasakan nasib darah, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, hidup memang tidak selalu dipenuhi ya kesibukan dan persoalan ya. Ada kalanya kita perlu meluangkan waktu untuk berkumpul, tertawa ya, dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai ya, orang-orang terdekat seperti itu. Ya, yang tentu tergambarkan ya, ya ini tergambar dalam lagu yang baru saja ini, Shiana Saraswati dengan lagunya berjudul Pesta ya, ya dari yang menghadirkan suasana hangat, ya, ceria dan tentu juga penuh semangat. Oke, kita akan jalan ya, semoga terhibur pendengar. Kita akan jalan pukul 19 waktu Indonesia Timur saat hadir penyampaian informasi akan dalam berita Gema Papua. Ada salah satu informasi pendengar di mana diinformasikan perubahan cuaca dan kondisi alam ya yang semakin ekstrim ya saat-saat ini tentunya menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan

dampaknya terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah Amerika Utara. Lebih dari 800 kebakaran hutan pendengar di Kanada ya, dan menyebabkan asap tebal. Tentu ini menyebar ke sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Langit di Detroit, Toronto, New York tertutup asap ya, sehingga memicu peringatan kualitas udara berbahaya. Pihak berwenang mengimbau masyarakat tetap berada di dalam ruangan karena buruknya kualitas udara. Sejumlah kegiatan luar ruangan ya tentunya dibatalkan, termasuk perkemahan, musim panas anak-anak, ya, penutupan pantai di beberapa danau ya, serta penjadwalan ulang konser. Mendengar, melansir dari BBC News ya, menurut Canadian Midland Informasi System, saat ini terdapat 858 kebakaran hutan aktif di Kanada. Jumlah kebakaran tersebut termasuk 30 titik api ya, api baru yang muncul pada Kamis 16 Juni 2026, di mana sebagian besar kebakaran tersebut masih belum dapat dikendalikan. Pemerintah New York ya kemudian mengaktifkan protokol darurat kualitas udara serta menyediakan ratusan pusat pendinginan. Hujan diperkirakan turun ya dalam beberapa hari ke depan. Di mana diinformasikan pendengar ya, lembaga pemantau kualitas udara menyatakan Detroit saat ini memiliki kualitas udara terburuk di dunia. Sejumlah anggota parlemen negara ya, negara bagian tentu mengkritik penanganan kebakaran oleh pemerintah Kanada dan meminta langkah yang lebih efektif. Ya, pendengar, adalah informasi ya, salah satu informasi internasional asap kebakaran Kanada ganggu kualitas udara hingga Amerika Serikat. Informasi laman resmi rri.co.id. Semua informasi lainnya, informasi ekonomi, hukum, piala dunia, olahraga, hobi, iptek, ya, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, ada semuanya pada laman resmi rri.co.id. Anda boleh menyimak ya informasi-informasi yang baru saja kami informasikan, kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Semoga memberikan informasi untuk Anda, silakan ya mengunjungi laman resmi rri.co.id untuk menyimak informasi-informasi lainnya juga. Kita jalan pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat hadir menyampaikan warta berita Gama Papua. Bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, kami hadirkan informasi terangkum dalam berita Gema Papua. Karwel 1 ya, dari Wamena.
1: Sebutkan, bawang merah saat ini jual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
2: Telur dia untuk sekarang ini 80, karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih. Kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih. Paling dia naik 1.000 saja gitu.
1: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DLC atau DLC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
3: Orang-orang yang pelihara mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga kan. Mungkin ya bisa, sekarang lagi kelangkaan juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 ikat doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, atau belum masuk lagi DLC-nya, ayam DLC-nya belum masuk lagi.
1: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
4: Ya, pendengar, berita berikutnya, stok minyak goreng di pasar Aroro Iroro, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Berikut laporan dari RRI Serui.
5: Stok minyak goreng di pasar Aroro Iroro Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Sebelum harga minyak goreng dijual sekitar Rp23.000 per liter, namun kini meningkat menjadi Rp27.000 per liter. Seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Asmira, mengatakan kenaikan harga terjadi karena pasokan minyak goreng dari distributor berkurang.
6: Setengah mati dapat. Kalau minyak goreng ya 2 bulan ini memang maksudnya tidak ada, ada sih tapi ya begitu sudah. Rata sekarang minyak yang 1 liter kita ada yang jual 27, 28. Kalau Bimolia memang 30 lah karena dia kan kelas toh. Itu pun lama-lama baru ada masuk ini, baru kapal kemarin.
5: Sementara itu, salah seorang warga, Peter Nela Manitori, mengatakan kenaikan harga minyak goreng cukup memberatkan, terlebih dirinya berasal dari kampung dan harus mengeluarkan biaya transportasi menggunakan mobil untuk berbelanja ke kota.
7: Maksudnya masyarakat, mulutnya jadi kalau macam kita beli minyak, macam kita datang, macam beli, harga makin lama meningkat. Pasti kan kita pikir-pikir, kenapa barang harus meningkat? Sebab gitu, macam kita hidup di kota sini kan masih jualan dekat, barang dekat, tapi ini kan kita jauh bro. Naiknya macam, tiba-tiba naiknya macam 5.000, 10.000 begitu naik tuh. Kita juga maksudnya masyarakat juga macam pikir terenak begitu. Macam kalau pembelanja macam gini jualan kecil-kecil kan, macam tidak terasa gitu. Masyarakat cepat habis. Apalagi dari sana ke sini, kita kan sekarang tinggal di, memang masyarakat Tanah Pombi. Tapi sekarang tinggal di Perumahan 12, kan bayar kendaraan pulang pergi 150.
5: Masyarakat berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memastikan ketersediaan stok minyak goreng di Serui sehingga harga kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigo optimistis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat selesai tepat waktu setelah capaian pendataan lapangan mencapai 44,95% hingga pertengahan Juli. Berikut laporannya.
5: Pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul menunjukkan progres positif. Hingga pertengahan Juli, capaian pendataan telah mencapai 44,95% dari target nasional. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, berdasarkan kalender pelaksanaan nasional, pendataan lapangan telah berlangsung selama 1 bulan sejak 15 Juni 2026. Menurutnya capaian 44,95% hingga pertengahan Juli menunjukkan target yang ditetapkan untuk bulan tersebut telah berhasil. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Novita menjelaskan rentan waktu Juli hingga Agustus menjadi periode krusial karena merupakan fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga di Kabupaten Bovendigul masuk dalam basis data sensus ekonomi 2026.
8: Berdasarkan kalender nasional, pada hari ini kita sudah melakukan pelaksanaan pendataan lapangan di Kabupaten Bovendigul itu selama 1 bulan. Artinya 15 Juni sampai dengan 15 Juli harusnya kita sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh nasional. Nah, sampai dengan hari ini kami sudah mencapai 44,95%. Artinya di bulan Juli ini sudah tercapai satu target kami. Namun untuk rentang Juli sampai dengan Agustus ini merupakan kondisi yang krusial ya. Karena di sini adalah fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul terdata dan masuk dalam database sensus ekonomi 2026.
5: Ia juga menegaskan BPS tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitas pendataan, tetapi juga menjaga kualitas data yang dihimpun. Karena itu, setiap petugas lapangan diingatkan untuk tetap menjalankan prosedur pendataan sesuai standar yang telah ditetapkan.
8: Tentu saja yang harus kita perhatikan di sini adalah kualitas pendataannya. Kita tidak mau mengejar target, tapi kualitas pendataannya kita kesampingkan. Dengan berbekal 69 petugas lapangan dan 22 petugas pemeriksa lapangan, saya cukup positif kita bisa mencapai dan menyelesaikan kegiatan sensus ekonomi ini dengan sukses sampai dengan di tanggal 31 Agustus nanti.
5: Pada kesempatan tersebut, Novita juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang telah mendukung pelaksanaan pendataan lapangan di seluruh wilayah kabupaten. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Penutupannya dijadwalkan Sabtu malam 18 Juli hari ini. Berikut laporannya.
9: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Penutupan yang dijadwalkan Sabtu 18 Juli 2026 malam nanti. Koordinator Bidang Acara Protokoler dan Seni Budaya MTQ 31 Papua, Haji Salahuddin mengatakan, hingga saat ini hanya tersisa 3 cabang lomba yang masih dipertandingkan, yakni Hifzil Quran, Tilawah Al-Quran, dan Tartil Al-Quran. Menurut Salahuddin, panitia telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara penutupan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukaan agar pelaksanaan penutupan berlangsung lebih baik.
10: Tapi nanti akan diumumkan secara resmi oleh Koordinator Dewan Hakim MTQ pada saat acara penutupan. Kemudian terkait persiapan pelaksanaan penutupan, kami sudah menyiapkan dan kami sudah melakukan evaluasi kekurangan-kekurangan di pada saat acara pembukaan itu kami akan memperbaiki dan menyempurnakan di acara penutupan. Dan informasi juga insya Allah akan dihadiri nanti oleh Bapak Menteri Urusan Haji dan Umroh. Beliau besok akan tiba melakukan kunjungan kerja dan kami sudah terkonfirmasi dengan pemerintah provinsi bahwa beliau akan hadir sebagai tamu kehormatan yang meninjau langsung kegiatan MTQ sekaligus hadir untuk memberikan sambutan kehormatan begitu.
9: Salahuddin berharap pelaksanaan MTQ yang digelar setiap 2 tahun sekali terus mengalami peningkatan baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi para peserta. Adi Irfan melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan tunai senilai 100 juta rupiah kepada koperasi Desa Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Kopdes Walesi juga dijadikan koperasi percontohan untuk 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Berikut laporan dari RRI Wamena.
11: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
4: Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya mendapatkan apresiasi dari Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Papua Pegunungan. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk dana pembinaan senilai Rp 100 juta oleh Pemprov Papua Pegunungan sebagai koperasi percontohan. Bantuan pembinaan tersebut diserahkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, kepada Ketua Koperasi Merah Putih Walesi, Amatus Yilipele, saat peringatan HUT Koperasi ke-79, Senin 13 Juli 2026, di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan, Alpius Sigibalo, mengatakan, pemerintah memilih Koperasi Desa Merah Putih Walesi karena merupakan koperasi yang telah aktif, menjalankan kegiatan usaha secara nyata sehingga Pemprov memberikan bantuan sebagai penghargaan dan motivasi.
11: 8 kabupaten terdiri dari 2000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di
4: Walesi.
11: Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit ya, kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
4: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yilipele SE mengatakan, bantuan pemerintah senilai 100 juta merupakan motivasi yang kuat untuk terus memacu perekonomian masyarakat melalui koperasi yang dipimpinnya di Distrik Walesi. Ia berharap semoga ke depan terus maju dan melangkah bersama masyarakat dari akar rumput untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Pegunungan melalui koperasi.
12: 2006 saya bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Pegunungan, dan saya sangat bangga. Kebetulan kami ada kegiatan HUT Koperasi juga di tingkat Koperasi Desa Merah Putih Walesi, sehingga dalam momen ini memberikan bantuan sekaligus kegiatan ini akan menjadi ajang yang paling baik untuk kami bersama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang seperti yang tadi kita dengar sambutan bersama itu. Jadi semoga kegiatan ini untuk ke depan terus maju melangkah kami dari akar rumput untuk bagaimana membangun Provinsi Papua Pegunungan ini.
4: Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yilipele juga menyebutkan sejauh ini Kopres Walesi bergerak di bidang usaha pertanian dan peternakan dengan melibatkan lebih dari 300 orang anggota koperasi. Roni Hisage melaporkan.

0: Kita ke Nabire, pendengarai, deteksi dini jadi kunci cegah penyakit. Nakes Nabire memperkuat surveillance AFP dan PD3I. Berikut laporan dari RRI Nabire.
1: Penguatan surveillance acute facet paralysis AFP, campak, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I menjadi langkah penting dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang diikuti dokter, petugas surveillance hingga tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan memperkuat kemampuan peserta dalam mengenali, melaporkan, dan menindaklanjuti setiap dugaan kasus secara cepat. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di Aula LPP RRI Nabire Jumat 17 Juli 2026, tenaga kesehatan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya deteksi dini. Selain menjaga kualitas surveillance, kemampuan menemukan kasus sejak awal juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program imunisasi serta mencegah terjadinya penularan penyakit di masyarakat. Pemateri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Papua, Dr. Elsia Awanda mengatakan, kegiatan ini menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam mengenali kasus-kasus PD3I, sehingga setiap dugaan kasus dapat segera terdeteksi dan dilaporkan.
2: Kemudian dari acara ini juga kita tahu bahwa ternyata selain angka cakupan imunisasi yang masih rendah, ternyata kita juga masih butuh pengenalan lebih lanjut untuk menemukan kasus-kasus yang masih bisa dimasukkan atau dijaring untuk surveillance PD3I. Harapannya melalui acara ini, teman-teman dokter di puskesmas dan juga teman-teman dokter spesialis anak di rumah sakit ataupun PJ surveillance yang di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik swasta bisa saling bekerja sama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat untuk menjaring pasien-pasien yang masuk kategori PD3I supaya harapannya angka surveillance-nya bisa meningkat dan kita bisa lebih meningkatkan lagi untuk cakupan angka imunisasi di Nabire.
1: Selain memperoleh pembaruan materi, para peserta juga didorong untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelayanan sehari-hari. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar upaya deteksi dini tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga mendapat dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu peserta sekaligus dokter umum di Kabupaten Nabire, Dr. Rosalia Kuai mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anak mengikuti imunisasi, serta mencari informasi yang benar melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
3: Pesan saya untuk masyarakat, jangan pernah takut untuk datang imunisasi. Imunisasi itu sangat-sangat penting sekali untuk memberikan imunitas ya pada anak-anak, khususnya untuk anak-anak bayi, lalu ada tambahan-tambahannya juga khusus untuk anak-anak yang sudah bersekolah. Nah itu penting sekali, tidak boleh dilewatkan untuk setiap anak-anak, dan juga jangan pernah terprovokasi ataupun terpengaruh dengan setiap potongan-potongan video yang beredar luar di masyarakat. Kalau memang melihat, menonton, ataupun mendengar, boleh datang bertanya ke puskesmas ataupun layanan fasilitas kesehatan yang ada, boleh berkonsultasi, boleh bertanya, itu gratis dan imunisasi itu diberikan gratis dari pemerintah.
1: Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus diharapkan dapat memperkuat sistem surveillance penyakit di Kabupaten Nabire. Dengan deteksi yang lebih cepat, penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga risiko penyebaran penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dapat diminimalkan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Kita ke berita terakhir, pendengar. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Ayurbaba, mewakili Bupati Kepulauan Yapen secara resmi membuka sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua atau GPDP, Jemaat Rehoboth Yapen, Jumat 17 Juli 2026. Berikut laporannya dari RRI Serui.
4: Sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapen berlangsung Jumat dan Sabtu 17 dan 18 Juli 2026. Sidang kali ini membahas sekaligus mengevaluasi program kegiatan pelayanan yang telah dilakukan selama 5 tahun berjalan serta akan memilih pengurus jemaat yang baru dalam melaksanakan tugas pelayanan di jemaat setempat. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Pendeta Pembantu Matius Wayoi mengatakan, sidang ini diikuti salah satunya dari masing-masing unsur jemaat dengan mengusung subtema melalui sidang keempat Jemaat Rehoboth Yapen diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global. Diharapkan melalui sidang kali ini akan merumuskan berbagai program pelayanan yang mengarah pada pertumbuhan kualitas iman warga jemaat sesuai dengan ajaran Kristus.
5: Dan jumlah peserta sidang sebanyak 44 orang. Yang bergabung dari beberapa wadah, yaitu wadah pria, wadah pernita, wadah Pereda dan Warda Persepi. Dengan sorotan tema, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dengan subtema, dengan sidang keempat jemaat Rehobot Japan diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global.
4: Sementara itu, Ketua Klasis GPDP Yapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani SPD MPD, saat menyampaikan sambutan menekankan pentingnya evaluasi program pelayanan yang telah dikerjakan selama 5 tahun dan selanjutnya menyusun arah pelayanan GPDP khususnya Jemaat Rehobot Yapen 5 tahun ke depan. Pekerjaan gereja adalah pekerjaan mulia sehingga dibutuhkan tanggung jawab dan keikhlasan untuk melayani. Buah dari pelayanan ini adalah pertumbuhan iman akan Kristus dalam setiap aktivitas kehidupan, baik dalam keluarga, berjemaat maupun di tengah masyarakat.
6: Di pagi hari ini tanggal 17 Juli 2026 akan diadakan sidang jemaat keempat Jemaat GPDP Rehobot Yapen. Tujuan dari lakukan sidang jemaat ini mengevaluasi program kerja 5 tahun dan akan menyusun program kerja 5 tahun ke depan. Untuk itu dalam pekerjaan ini, sidang ini akan dihadiri oleh unsur BPK dan kebetulan ada juga Wakil Ketua 2 Sinode Gereja Pentakosta di Papua dan menghadiri pembukaan sidang klasis keempat, sidang jemaat keempat Jemaat Rehobot Yapen di pagi hari ini.
4: Sidang Jemaat GPDP Rehobot Yapen Distrik Anotorei Kabupaten Kepulauan Yapen dibuka secara resmi Jumat 17 Juli 2026 oleh Asisten 2 Setda Octavianus Erbaba atas nama Bupati, sekaligus menyampaikan sambutan tertulis pada sidang tersebut. Atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Gereja Pentakosta di Papua Jemaat Rehobot Yapen atas terselenggaranya sidang tersebut. Giat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam pembangunan kehidupan jemaat yang semakin dewasa dalam iman.
7: Nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jemaat Gereja Pentakosta di Papua. Khususnya di hari ini Jemaat Rehobot Yapen atas terselenggaranya sidang klasis ini sebagai bagian atau sidang jemaat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam membangun kehidupan umat Tuhan di era dewasa ini dalam rangka membangun iman, dalam memperkuat seluruh kehidupan tatanan pandangan rohani jemaat yang bisa mempererat, memperkuat persaudaraan dan nyata dalam pengabdian kepada masyarakat.
4: Hadir pada sidang tersebut, anggota DPRK Yapen Fredolin Warkawani, perwakilan dari Sinode GPDP Pendeta Yan Ewayeni, Gembala Jemaat Pendeta Aser Airei, Badan Pertimbangan dan Pengawasan GPDP Klasis Yapen Selatan, serta undangan lainnya. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eldianus Lebeng mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

90.3 MHz Pro 1 RRI Boven 3 pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Lintas Malam Boven 3 edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saya Ina menemani dong semua. Ya, usai ditemani rekan Lisa dari pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Buat tenang amban Eja Nomba Wanina Boniup Natiop Janina Rekon Katuk Kongget Lanu. Buat dong semuanya basudara dorang yang ada di Boven 3, kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati malam minggu Anda bersama keluarga di mana saja Anda melewatinya. Lagu-lagu rohani ya masih kami hadirkan menemani suasana malam kita bersama.

Samsu pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu.

Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing.
0: Itu orang.
1: Kucing tuh
0: meong. Wah, bener maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
1: Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali.
4: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar setia RRI dimanapun berada, pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pemancar FM 90,3 MHz dan juga Pemancar kami di Waroko 97,5 MHz. Buat berlama-lama semua, adik kakak, tante, tetan nenek, ya, dan juga saudara-saudari sekalian yang ada di Kota Tanah Merah, yang mana malam ini juga mendukung suasana kebersamaan Anda dengan segala kegiatan-kegiatan juga yang mana akan Anda nikmati, Anda lalui bersama. Kami juga sapa yang ada di distrik-distrik, kampung-kampung, ya, buat kamu semua selamat malam. Selamat menikmati suasana malam hari ini dengan rutinitas rutin Anda, ya, yang sudah selalu membuat kegiatan di hari Sabtu malam Minggu, ya. Semoga malam ini juga masih terus dinikmati di

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobis Cum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Bagi Anda juga yang menerima siaran kami melalui Rari Playgom audio streaming di malam hari ini, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat menikmati malam minggu Anda bersama keluarga. Dan juga bagi Anda yang masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan Anda, senantiasa juga berjalan dengan baik

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
4: Bagaikan malam tak berbintang.
3: Lagu tahun 70-an.
4: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
3: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
5: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
3: Lagu tahun 2000-an.
6: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
3: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1.

0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Saudara pendengar di Kota Tarumera dan dimanapun berada, sudah pukul 20.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami juga bagikan informasi dari rari.co.id seputar hobi, yang mana mengapa nongkrong jadi kebutuhan anak muda. Pendengar, nongkrong bukan lagi sekedar aktivitas mengisi waktu luang ya, bagi banyak anak muda berkumpul bersama teman di kafe, taman, ruang publik, atau warung kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sosial di tengah rutinitasnya yang semakin padat. Fenomena ini terlihat hampir setiap sore hingga malam hari. Sebagai tempat makan, kedai kopi, hingga ruang terbuka dapat memenuhi anak muda yang menghabiskan waktu untuk berbincang, mengerjakan tugas kuliah, berdiskusi, atau sekadar menikmati suasana bersama teman. Pendengar, dikutip dari Good News from Indonesia, psikolog sosial Dr. Rina Wayuni menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk membangun hubungan sosial. Aktivitas nongkrong menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan tersebut. Menurutnya, di tengah meningkatnya penggunaan media sosial, interaksi secara langsung tetap memiliki nilai yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh komunikasi digital. Selain menjadi sarana bersosialisasi, nongkrong juga sering dimanfaatkan sebagai ruang produktif. Banyak mahasiswa memilih mengerjakan tugas kelompok di kedai kopi karena suasana yang dinilai lebih nyaman dan mendukung diskusi dibandingkan di rumah. Fenomena menjamurnya kedai kopi dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi faktor yang mendorong budaya nongkrong semakin berkembang. Banyak pelaku usaha menghadirkan konsep tempat yang nyaman dengan akses internet, colokan listrik, hingga ruang diskusi untuk menarik minat anak muda. Ya, pendengar, di mana pun Anda berada, mengapa nongkrong jadi kebutuhan anak muda? Ya, yang juga kami bagikan untuk Anda, dan lebih jelasnya Anda bisa baca, nah, Anda kunjungi laman resmi rari.co.id dan bisa memilih informasi hobi mengapa nongkrong jadi kebutuhan anak muda.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tuh. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat 3

0: Baiklah pendengar, di Bavanikil dan sekitarnya, kini pukul 1 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
3: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
1: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
5: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
2: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
5: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
2: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
7: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
7: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
7: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
9: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
10: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertumbuhan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
9: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
11: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
9: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
13: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
12: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
14: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan diperlukan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus soal ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran.
12: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
1: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
15: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
16: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
15: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
17: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
15: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
18: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
19: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
18: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
19: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
18: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
20: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
21: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
20: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
21: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
20: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
21: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
22: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
21: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
20: Ini kan prosesnya lama.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Tidak terpresentasikan.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
23: Ya baik, benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman.
24: Halo, iya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
24: Iya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak, gitu.
24: Iya, dilaksanakan berapa hari?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
24: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga,
23: iya.
24: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

Saudara pendengar di Kota Tarumera dan sekitarnya, Anda kembali mendengarkan siaran kami malam ini di 90,3 MHz. Pemancar relay kami di Warogo 97.5 MHz. Kami yang bertugas, saya Ina, dan juga bagian teknisi Bang Dewa ya, masih menemani suasana malam minggu Anda. Oke, buat dong yang masih santai-santai ya, menikmati suasana malam ini, nongkrong bareng bersama keluarga ataupun dongpo teman-teman ya, semoga selalu menjaga kamtikmas ya, suasana aman, nyaman dan juga tentram di tempat Anda berkumpul malam hari ini. Ya, pendengar Anda juga yang sudah punya rencana akan nobar bersama ya, tentunya antara Prancis versus Inggris ya, yang mana ditayangkan nanti pada minggu dini hari. Ya, semoga bisa berjalan dengan lancar juga dan selalu mengutamakan kebersamaan, mengutamakan juga keamanan. Oke, yang ada di 20 distrik, 112 kampung, kami selalu sapa Anda. Selamat malam buat dong semua. Kalau sudah tidur, selamat tidur saja. Semoga lagu-lagu mendatang yang kami hadirkan ya malam ini bisa temani dong semua.

saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai

mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah dan di manapun berada. Kami sudah hidup hiburan-hiburan lagu daerah Papua yang mana menemani kebersamaan kita hingga saat ini menit 59 lewat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saudara, kami mengajak Anda untuk berbagi dalam program Ruang Rindu. Berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk edisi malam ini Sabtu 18 Juli 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigo.

0: nih ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, Januari di Kota Dili. Malam ini kami hadir dengan penyanyi Rita Effendi ya. Kami juga akan berbagi profil terkait dengan penyanyi Indonesia, yaitu Rita Effendi, dengan lagu-lagunya juga. Kita berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Malam ini saya Ina Murmani, dan pastinya juga Anda malam ini yang mau ikutan dengan berbagi juga bernostalgia bersama kami, Anda juga bisa menghubungi kami via telepon 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, atau melalui layanan WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Ya pendengar, tentunya tadi satu lagu miliknya Rita Effendi, Januari di Kota Dili, yang mengisahkan tentang kenangan cinta yang tumbuh di Kota Dili namun harus berpisah oleh keadaan. Lagu ini menggambarkan seseorang yang mengenang momen indah bersama orang yang dicintainya dan berharap suatu saat dapat kembali untuk menjemput cintanya. Ya pendengar, di mana pun berada, lagu Januari di Kota Dili bukan sekedar bercerita tentang sebuah kota, tetapi tentang kenangan cinta yang begitu indah hingga tak pernah hilang dari ingatan. Lagu ini juga mengajarkan kita bahwa meski jarak dan waktu memaksakan, harapan untuk kembali bertemu dengan orang yang dicintai selalu tetap ada. Ya pendengar, di Kota Tramera dan dimanapun berada, sudah ada yang ikutan, kami sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, Kak Ruang Rindu. Bagimu hari lewat lagu.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, Andi di Jambi, Kakak.
0: Oke, silakan Jambi.
1: Ada pilihan lagunya, Kak?
0: Malam ini seputar Rita Effendi dan juga teman-teman kenangan lainnya juga bisa di request.
1: Ini Kak Indah ya?
0: Kak Indah di sini.
1: Oh ya, pilihkan saja yang bagus Kak.
0: Oke. Okay.
1: Pilihkan saja sama Kakak yang bagus, okay. yang meratupi hati gitu.
0: Iya, boleh.
1: Ya, salam Kakak ya.
0: Ya, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Dika di Taliabu, ya. Salam sehat, salam sayang buat Dika. Kalau lagi monitor, selamat monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagu spesial buat Dika di Taliabu. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri bersama keluarga besarnya, Bunda Farida, Bu Natalia, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, buat semua saja dari A sampai Z. Salam sehat, salam persahabatan udara. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Kakak sehat selalu, panjang umur murah rezeki, diberi kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih
1: Kakakku. Selamat malam.
0: Ya, pendengar dari Jambi ya, ada Cakra Andi Winata yang juga ikutan. Ya, ini juga malam ini kita berbagi seputar penyanyi Rita Effendi ya, dengan profilnya juga, lagu-lagunya juga akan hadir. Namun tidak hanya Rita Effendi ya, lagu-lagu kenangan lainnya juga boleh Anda request. Ya, tentunya kita bernostalgia malam hari ini. Ya, saudara di Boven Digel dan sekitarnya, kami hadirkan kembali ada Rita Effendi ya, saling setia ya, semoga ini juga bisa memberikan hiburan tersendiri dan juga bagi pasangan yang sudah menjalani kehidupan bersama ya hingga saat ini juga, yang pasti selalu mengutamakan kepercayaan, saling menjaga dan juga saling setia satu sama lain, sehingga dalam membina bahtera rumah tangga juga tetap bahagia dan tentunya selalu diberkahi.

pendengar setia Rere, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya pendengar, pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur ya. Setia miliknya Rita Effendi, tentang komitmen, kepercayaan dan kesetiaan dalam sebuah hubungan cinta. Lagu ini juga menyampaikan pesan ya, bahwa cinta akan tetap kuat jika kedua pasangan saling menjaga, saling percaya dan tetap setia satu sama lain. Ya tentunya menghilangkan keraguan dalam hubungan, saling menjaga dan mendukung, kesetiaan sebagai kunci kebahagiaan, harapan untuk cinta yang abadi. Ya pendengar di Effendi dan sekitarnya, ya profil seputar Rita Effendi, penyanyi pop Indonesia yang dikenal luas berkat suara lembut dan lagu-lagu balada yang populer pada era 1990-an hingga awal 2000-an. Nama lengkapnya adalah Rita Kurniawati Effendi, yang lahir pada tanggal 6 April 1969.

Jawa Barat dan telah berkarir di dunia musik sejak masih anak-anak. Ya tentunya saudara, prestasi yang diraih oleh Rita Effendy sendiri memiliki banyak prestasi di dunia musik. Di antaranya juara Young Star Contest di Taiwan 1990, juara Band Explosion Contest di Jepang 1991, meraih penghargaan Grand Prize Winner pada Asian Pop Song Festival 2000 di Manila melalui lagu Selamat Jalan Kekasih. Pernah juga meraih penghargaan penyanyi wanita pop terbaik di Anugerah Musik Indonesia atau AMI. Ya dan saudara pendengar yang ada di Bovendigo dan sekitarnya, sudah ada yang ikutan lagi? Saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, mungkin terputus ya. Bisa mencoba kembali di dua pesawat telepon kami 0811-4954-333, 0811-4988-666, atau via WhatsApp kami di 0811-4988-222. Oke, pendengar setia RRI, tentunya di Kota Termira dan sekitarnya ya, Botan Ngambe, Nijan Umba, Waninabo, Niop Natiop, Jeni Nare, Kon Ketuk, Konggir Lanu ya, basudara dong semua. Yang pasti ya, malam hari ini juga lagi nongkrong-nongkrong ya, lagi cerita-cerita berbagai pengalaman ataupun juga mengatur rencana ya untuk kegiatan di hari Minggu besok. Yang pasti juga ada yang kumpul-kumpul ya untuk nonton bersama ya nanti pada Minggu pagi dini hari. Ya tentunya sepak bola merebut juara 3 Piala Dunia 2026 ya, yang mana juga akan berlaga antara Prancis versus Inggris ya, yang nanti berlangsung pada Minggu pagi. Oke, semoga kebersamaan terus terjalin dan juga suasana malam Minggu Anda juga menyenangkan ya, dan juga melewati malam Minggu ini dengan penuh ketenangan dan juga penuh kebahagiaan. Oke, dalam program Ruang Rindu, Anda masih bisa bergabung melalui pesawat telepon kami dan juga satu layanan WhatsApp kami. Kembali hadir, sebatas mimpi, miliknya Rita Effendy, hadir untuk Anda.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, penyiar pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami yang bertugas, saya Ina, masih menemani dong semua ya, tentunya para pendengar setiap persatu Boven Digo yang ada di Kota Tanah Merah, khususnya 20 distrik 112 kampung. Senantiasa juga terhibur ya buat dong semua. Oke, semalam ku dicium ya, mengisahkan tentang kerinduan dan kenangan akan momen indah bersama seseorang yang dicintai. Ya, lagu ini juga bercerita tentang seseorang yang terus mengingat kebersamaan yang pernah dialami, terutama sebuah momen penuh kasih sayang yang begitu membekas di hati. Kenangan yang sulit dilupakan, rasa rindu kepada orang terkasih, cinta yang tulus, dan harapan untuk kembali bersama. Oke, semalam kudicium mengajak kita juga mengenang betapa berharganya setiap momen bersama orang yang kita sayangi. Terkadang kenangan sederhana justru menjadi yang paling sulit dilupakan. Semoga lagu ini juga membawa kita untuk lebih menghargai setiap kebersamaan selagi masih ada kesempatan. Oke, saudara pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Anda bisa menghubungi kami di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, atau mengirim pesan singkat Anda di 0811 49 88 222. Oke, para fans setia Rari Pro 1 dimanapun berada ya, malam ini juga Anda mengikuti siaran kami melalui audio streaming Rari Playgo ya. Kami juga sapa Anda, selamat malam buat kamu semua ya. Salam cepat hati, kompak selalu via udara, dan juga selamat menikmati momen-momen bersama di malam hari ini juga. Yang pasti euforia untuk menonton Piala Dunia ya, tentunya malam ini akan terus Anda nikmati bersama dan lalui bersama. Yang pasti menjaga kebersamaan dan juga menjaga tali persaudaraan, dan selalu juga selalu menjaga ketertiban. Oke, suasana malam yang begitu dingin ya, yang pasti Anda juga sudah pada beristirahat ya. Bila di rumah tidak ada kegiatan-kegiatan ya, semoga malam ini juga Anda bisa beristirahat lebih awal dan juga bisa mengembalikan energi-energi baru dalam diri Anda, sehingga pada hari esok nanti Anda bisa menjalani kembali aktivitas Anda dengan baik dan juga ceria. Kembali hadir lagi ada beberapa teman-teman kenangan juga ya, selain tadi sudah kita hadirkan Rita Effendi, yang mana saya juga siapkan ada Novia Kulopakin ya, dengan lagunya Asmara. Semoga bermanfaat.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

47 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar di pavendilan sekitarnya, tentunya program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori

0: nostalgia, membagikan kisah hati ya, ataupun juga mengenang kenangan lama melalui lagu-lagu tembang kenangan favorit Anda. Oke, saudara pendengar, masih bersama kami yang bertugas, saya ini masih di sini menemani Anda. Kami sapa dulu yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu nih.
0: Iya. Iya benar, di sini Mbak Ina.
1: Iya, dengan Freddy di Merauke.
0: Oke, Bang Freddy, apa kabar Merauke malam ini?
1: Iya, Merauke, kabar Merauke dingin-dingin kalau mau hari.
0: Iya, sama juga.
1: Siang hari ini lumayan ada tempat berantakan, tapi tidak hujan. Kemudian cerah kembali. Kalau malam jelas dingin sekarang.
0: Iya. Malam ini dingin juga.
1: Iya dingin juga ya sekarang ya. Ini kemarau jadi kalau siang panas malam dingin.
0: Iya.
1: Oke, Kakak Ina sehat ya?
0: Sehat.
1: Tapi sehat kalau begitu. Saya dengar tadi topik malam ini atau nyanyinya yang dibahas itu mau ditaruhkan dia.
0: Iya.
1: Oke, kalau begitu saya request satu lagu dari Rita Effendi, judulnya Terima Kasih Mawarnya.
0: Oke.
1: Terima Kasih Mawarnya ya.
0: Oke.
1: Iya. Oke, salamnya ya karena waktu sudah banyak lagi, saya salam rangkum semuanya saja pendengar setia Prosateri Effendi Gun dan ini. Sabang sampai Merauke, sampai Jep semuanya. Semoga semuanya berbahagia menikmati akhir pekannya ya. Kalau di kawasan timur sudah agak malam, hampir jam 11. Kalau kawasan barat ya masih bisa menikmati malam minggunya ya. Semoga bahagia semuanya. Oke, katanya pulangnya hati-hati karena sekarang dingin. Dan doa terbaik untuk Kak Ina bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih Bang Effendi yang sudah ikutan. Salam cepat hati buat semua di Merauke. Ya, pendengar di malam ini juga ya. Bang Effendi yang sudah ikutan ya dari Merauke. Dan juga bagi Anda yang mau ikutan boleh di dua pesawat telepon kami dan juga satu layanan WhatsApp kami. Saya terima lagi satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam baik. Dengan siapa di mana?
2: Dari Tapanuli.
0: Oh, Luhut, apa kabar Luhut?
2: Cuaca lumayan mendukung.
0: Mendukung ya cuacanya. Oke, Luhut, silakan. Halo, Luhut. Damarcis.
2: Ya, jauh disayang.
0: Oke.
2: Salamnya buat lainnya. Jangan berkira sampai tuntas. Nanti tangnya hati-hati. Jangan sampai tujuan. Terus, berapa pria yang baru jangan turun. Jangan juga gue pernah matahari. Jadi beri dia menatap dia dan lainnya. Pak Wisi di situ lainnya. Pertama, Rajaya, Bang Yunus, Bang Ade, Bang Rinda, dan buat masing-masing. Bang Ahmad Irwan juga dan buat masing-masingnya lah. Itu lagunya dari generasi Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang. Oke.
2: Lagunya ditunggu buat mainan. Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, terima kasih.
0: Iya, selamat malam. Ya, pendengar, tadi ada Putra Effendi ya, dari Merauke dan juga tadi Luhut. Oke, kita hadirkan ya Rita Effendi, terima kasih mawarnya. Dan juga sembari mencari lagu yang tadi dari Kasar Luhut.

Semoga dengan lagu ini menjadi simbol kasih sayang, keindahan dan kenangan yang begitu berarti. Oke, saudara pendengar, terima kasih Mawar mengajarkan bahwa setiap orang yang pernah hadir dalam hidup kita selalu meninggalkan jejak. Entah kisahnya berakhir bahagia atau harus berpisah, selalu ada pelajaran dan kenangan yang patut disyukuri. Karena terkadang mengucapkan terima kasih adalah cara terbaik untuk menghargai sebuah perjalanan cinta. Oke pendengar, akhirnya kami sudahi program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu untuk edisi malam ini Sabtu 18 Juli 2026. Saya Ina, ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah ikutan. Semoga selalu akur via udara dan selamat malam. Akhir, kita tutup dengan satu lagu, Jauh Disayang, The Marches, hadir untuk Anda.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Missy, excuse me, Missy. Buka ambil
1: dulu. Ambil juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabek-tabek kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabek?
0: Kasa majika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh Kak, tabe-tabe ki.
0: Ih, tahu.
3: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: di Bapun Tegalan sekitarnya, buat tong semua yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan pemancar relay kami di Waroka 97.5 MHz. Pendengar, malam ini kita berjumpa dalam program Musik Peraduan edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saya Ina melemani kurang lebih 50 menit ke depan. Bagi anda yang mau ikutan berbagi salam ya, saling senggol menyenggol ya, silakan di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, via WhatsApp 0811 49 88 222. Ya, sudah ada satu penelpon yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Musik Peraduan, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Kak, dari Andi di Jakarta.
0: Iya, Bang Andi. Silakan Bang Andi.
1: Saya minta lagu dari Amnes. Cinta luar biasa. Cinta luar biasa.
0: Siap.
1: Ya. Aku tak punya bunga. Aku tak punya harta. Yang ku punya cinta yang tulus.
0: Ya, Bang Andi, mau salamnya untuk siapa dulu? Silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika Italia Bu, kalau lagi monitor teman-teman sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana ya, dan terhibur dengan lagu ini. Ya, semoga Dika diberikan umur panjang, diberikan rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat putra tengah Bunda Ima, Ibu Utri bersama keluarga besarnya, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bariwansa. Buat kakak, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah semuanya. Terima kasih Kak, selamat malam.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami yang bertugas ya. Saya Ina masih di sini menemani Anda. Ya, tentunya malam minggu itu seperti lagu favorit. Makin didengar, makin bikin hati berbunga. Apalagi kalau ditemani seseorang yang spesial ya, atau ditemani radio kesayangan Anda. Ya, tentunya pendengar, malam minggu itu paling enak ya ditemani pasangan, tapi juga tenang karena belum ada pasangan ya. Masih ada juga kami yang menemani Anda dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda sampai waktu setelah tanda. Oke, saudara mendengar, dimanapun Anda berada, malam ini juga Anda bisa ikutan bersama kami ya, berbagi salam untuk keluarga, kerabat, family, bahkan juga mungkin Anda ingin menyapa kasih hati Anda ya. Yang pasti malam ini juga boleh Anda hubungi kami via telepon 0811 49 543 33, 0811 49 88 666. Mengirim pesan singkat Anda di 0811 49 88 222. Ya, saudara pendengar di Kota Tarumera dan sekitarnya, buat Anang Ambe, Neja Nomba, Wani Nabo, Niop Natiop, Jeninare, Kon Katuk, Konggerlanu ya, ya. Buat Kon Katuk, Konggerlanu ya, kami yang masih santai-santai nongkrong-nongkrong ya, ataupun duduk bersama teman-teman malam hari ini juga. Jangan lupa pulang ya, karena malam ini keluarga Anda juga menanti kehadiran Anda di rumah ya. Kamu jalan-jalan tapi semalam kamu harus pulang ya, karena kamu orang tua dong khawatir karena semalam. Oke, ingat bapak mama di rumah menanti kamu. Oke, saya terima dulu satu penelpon ya yang sudah ikutan. Halo, selamat malam, masih keperaduan.
6: Halo, selamat malam, musik keperaduan dengan Mbak Lisa kah?
5: Mbak Ina.
6: Oh, Mbak Ina.
5: Oke.
6: Okay. Apa kabar Mbak Ina?
5: Baik. Sehat.
6: saya mau request lagu dulu Mbak Ina.
5: Iya.
6: Dari Citrani, Lapas Cinta.
5: Citra.
6: Lapas Cinta.
5: Oke, okay, Lapas Cinta.
6: Dari Citrani ya. Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas merahansat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Igawi, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Bang Darul, Bang Ramadan, Bang Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pak Usubusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha?
5: Lagunya tadi apa?
6: Lagunya judulnya Lafaz Cinta dari Cutrani.
5: Cutrani, oke. Okay.
6: Ya, Lafaz Cinta ya.
5: Oke, okay, di copy lagunya. Terima kasih Ibu Wanusa sudah ikutan malam ini. Kompak selalu ya udara. Ya pendengar, baru saja dari Sambas ada Ibu Wanusa bergabung bersama kami. Di belakang Ibu Wanusa mungkin ada yang mau ikutan lagi, silakan di dua pesawat telepon, di dua telepon kami ya, dua layanan telepon, yaitu 0811-4954-333 0811-4988-666. Ya, kami juga sapa Mama Fani di Jayapura. Ya, apa kabar? Mungkin lagi monit. Salam kompak dan selamat menikmati malam minggu bersama keluarga tercinta. Ya, buat Bung Kumis Putih juga mungkin masih pantau terus. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, buat yang ada di Putra Tengah juga ya. Ya, selamat malam. Salam jabat hati. Dan juga ada Luhut di Tepanuli, Bang Nasrun ya, ada Ibu Natalia di Toli-Toli ya, selamat malam, nah, salam kompak kalau lagi monit masuk jalur ya. Dan juga ada Bunda Ima di Maumere ya, selamat malam kalau lagi pantau ikut. Nah, salam-salam malam hari ini. Iya, dan juga Fans Setia Pro 1 Bovan Digil ya, ada Katia, selamat malam, selamat beristirahat. Ada Bang Putra, selamat malam juga, selamat beristirahat. Ada Putra Rimba juga ya, selamat malam, selamat beristirahat. Dan juga ada Putra Serui, selamat malam, selamat beristirahat ya. Kalau lagi piket, tetap fokus. Salam hormat. Iya, dan juga ada fans-fans setia lainnya ya, banyak ya. Namun malam ini juga mungkin lagi bersantai, sudah pada beristirahat juga karena sudah larut. Kami sapa selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, semoga Anda juga yang menanti jam tayang sepak bola Prancis versus Inggris ya. Ya, tentunya ini sudah pada siap-siap nih. Nobar pasti ya yang akan Anda ikuti. Mungkin di Polres Bovendigo dan juga di Koramil sana selalu menjaga kebersamaan. Oke, kami hadirkan lagu yang tadi baru saja di request oleh Ibu Wanoso.

0: Terima kasih pendengar. Pukul 23 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja berlalu di ruang dengar kita, ruang dengar Anda bersama kami. Ya, malam ini juga I Don't Like to Sleep Alone, yang mana menggambarkan ataupun mengingatkan kita bahwa kebersamaan adalah hal yang berharga. Ya, tentunya kerinduan seseorang akan hadiran orang yang dicintai, ya, sebab terkadang yang paling dirindukan bukan sekadar seseorang di samping kita, melainkan rasa hangat, nyaman, dan tenang yang hanya bisa diberikan oleh orang yang kita sayangi. Ya, tentunya dari Paul Anka, ya, I Don't Like to Sleep Alone, sudah menemani kita pada malam hari ini. Ya, bagi Anda juga mau ikutan, silakan di 0811-4954-333, 0811-4988-666, melalui layanan WhatsApp di 0811-4988-222. Oke, kami single juga, ya, para modo-modo dong yang masih jalan-jalan ini malam minggu, ya. Mungkin berboncengan, ya, dengan kendaraan, ya, mungkin bonceng tiga, ya, sebaiknya juga kamu hati-hati, ya, dong, hati-hati dalam menempuh perjalanan, ya, karena malam di luar sana sangat dingin, ya, mungkin juga tidak secara ataupun tidak terah, ya, panjang penangan juga, ya, karena dingin mungkin embun, ya, sehingga malam ini juga jalan yang Anda tempuh, ya, tidak mungkin tidak terlalu terang, ya, walaupun lampu-lampu jalan sebagian juga nyala, bahkan sebagian tidak nyala. Yang pasti Anda juga selalu menjaga keselamatan, ya, kalau lagi berada di perjalanan malam hari ini. Oke, begitu pula kami ingatkan, ya, juga untuk para supir-supir Highland yang selalu juga berangkat malam, ya, dari Bovendigo menuju Merauke. Ya, pasti Anda dalam keadaan yang sehat, ya, tidak mengantuk juga, ya, karena perjalanan cukup memakan waktu yang lama, perjalanan yang panjang, ya, sehingga mungkin malam ini Anda yang sudah punya rencana untuk lari ataupun turun Merauke, sebaiknya hati-hati, ya, pastikan tubuh Anda tetap fit, tidak rasa ngantuk, ya, sehingga perjalanan yang mungkin Anda tempuh juga bisa dilalui dengan baik dan lancar. Selamat sampai di tujuan. Ya, kembali juga kami single yang ada di seputaran titik nol, ya, di Cafe 86 juga. Mungkin malam ini lagi duduk-duduk, ya, para pecinta bola juga sudah pada nongkrong di sana karena malam minggu yang panjang, sudah punya rencana bersama untuk menonton bareng, ya, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan juga selalu menjaga kebersamaan, ketertiban, keamanan. Anda juga yang ingin melewatkan malam ini, malam minggu ini, dengan keluarga di rumah, nonton bersama, ya, semoga juga disiapkan dengan baik, lancar, kegiatan bersama orang-orang tercinta malam hari ini. Oke, kami masih menemani Anda, menantikan juga partisipasi Anda. Anda bisa ikutan bersama kami. Ya, saudara pendengar, sudah ada satu penelpon kita lagi yang mau ikutan. Saya akan sapa. Halo, selamat malam, Musik Keperaduan.
1: Halo, selamat malam, Musik Keperaduan. Dari Bunda Ima.
0: Bunda Ima, apa kabar?
1: Kabarnya baik dan sehat. Semoga sebaliknya, ya. Adik-adik Yuli atau Ana ini?
0: Adik Ina.
1: Sorry, adik Ina. Adik Ana lagi, bukan adik Ina. Selamat malam.
0: Malam baik.
1: Mau rekus lagu dulu adik Ina?
0: Boleh.
1: Kalau dalam kerinduan dari The Mercies, bisa nggak?
0: Bisa.
1: Oke, kalau gitu dalam kerinduan. Salam dulu, ya.
0: Boleh.
1: Salam pertama tentunya buat adik Ina bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
1: Ada Putra Tenga di Fafak. Selamat malam Putra. ada Bang Nasrun, ada Uma Deva, Bunda Wikati, Bunda Wanusu, Bunda Utri, selamat malam, selamat berkat. Ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Bapak Widi, ada Bang Darwin, ada Bapak Yoga, ada Bang Andi di Jambi. Semuanya selamat malam dan semua-semua saja ya Adek Ina, okay, yang sudah pada gabung maupun yang belum gabung, selamat malam dan selamat mempersiapkan istirahat tidur malam ini. Semoga Tuhan memberkati. Buat Adek Ina, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Ima.
1: Yo, dadah.
0: Ya, pendengar, Bunda Ima sudah ikutan dengan lagunya The Marches ya. Akan hadir dalam kerinduan. Oke, saudara pendengar, kalau hati lagi kosong, jangan buru-buru diisi ya. Nikmati dulu lagu-lagunya. Siapa tahu setelah lagu ini ada yang tiba-tiba menghubungi Anda. Oke, dalam kerinduan saya hadirkan untuk Anda.

Indonesia Timur. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tak terasa kebersamaan kita malam ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menghadirkan waktu dan telinga Anda juga bersama kami. Dan yang pasti, selamat beristirahat, semoga tidur Anda nyenyak, mimpi-mimpinya indah, dan esok pagi bangun dengan tubuh yang segar serta hati yang penuh semangat. Sampai jumpa ya untuk Anda semuanya yang sudah ikutan. Terima kasih, semoga kita akur-akur via udara. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Ina ucapkan terima kasih, dan juga teknisi Bung Dewa mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam untuk semuanya, dan selamat beristirahat.

Nugraha Santo di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia, Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingako Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Terima kasih pagi hari ini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Di pagi hari ini pendengar kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli akan menemani dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur di Depart 1 dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan di meja studio dan juga informasi untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bangun, yang sudah disibukkan dengan segala aktivitas pagi ya, semangat untuk Anda yang baru bangun, jangan lupa panjatkan puji dan syukur Anda untuk hari yang sudah berlalu dan kini Anda siap menjalani aktivitas di pagi ini.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
5: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

pernah mengusik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Putri Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku Kereta Tidur. Buku Kereta Tidur adalah sebuah novel Pramodya Anantator yang diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini menggambarkan perjalanan batin seorang tokoh yang bernama Omar dalam sebuah perjalanan menggunakan kereta api yang berlangsung pada malam hari. Secara tematik, Kereta Tidur mengangkat isu-isu sosial dan politik serta pencarian jati diri. Tokoh utama, Omar, melakukan perjalanan yang bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang mendalam, di mana ia merenung tentang kehidupan, perasaan kesepian, dan ketidakpastian hidup. Omar bertemu dengan berbagai karakter yang memperkaya pandangannya terhadap dunia dan dirinya sendiri.

Pendengar, pukul 5.49 menit ya, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Menyapa pendengar yang sudah bangun, yang sudah pada sibuk-sibuk ya pagi ini di garis belakang ya, beres-beres. Dan Anda yang baru bangun dan ya lagi siap-siap mau melakukan aktivitas juga ya, jangan lupa panjatkan puji dan syukur Anda. Dengan lagu-lagu rohani, pendengar, kami masih terus menghibur, menemani Anda.

Tahukah Anda, sandal jepit diperkirakan berasal dari Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sandal jepit tertua yang masih ada saat ini dipajang di British Museum Inggris dan berasal dari masa sekitar 1500 sebelum Masehi. Sandal jepit juga dikenal dengan nama Zori di Jepang. Zori merupakan alas kaki tradisional Jepang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zori biasanya terbuat dari kayu, kulit hewan, atau jerami. Pada tahun 1950-an, perusahaan Onitsuka Tiger dari Jepang mengubah desain Zori menjadi lebih nyaman dengan menggunakan bahan karet dan tali untuk mengikat di antara jemari kaki. Di Brasil, sandal jepit modern bernama Havainas yang terinspirasi dari sandal Zori Jepang. Sandal Havainas diproduksi secara massal oleh perusahaan Alpargatas pada tahun 1962.

Pendengar pukul 6 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, menyapa Anda yang sudah bangun, yang sudah dengan kegiatan ataupun aktivitas pagi seperti berolahraga ataupun juga menikmati kebersamaan ya, kumpul-kumpul pagi hari, sarapan, atau mungkin lagi bersiap-siap mau ke tempat ibadah. Selamat pagi untuk Anda, semangat di pagi hari ini.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke kamar mandi? Dia yang mandi duluan.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Sepekan.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia, Boventikul.

0: Dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Bovendigul dengan Warta Berita Sepekan. Berita Sepekan selengkapnya bersama saya, Yuliana Plewan. Antisipasi pengurangan tenaga honorer di Snaker, Bovendigul dorong generasi muda berwirausaha. Laporan Thomas Jamlean.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Filemon Metemko, mengajak generasi muda yang telah mengikuti berbagai pelatihan keterampilan agar memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sebagai bekal membangun usaha mandiri. Ajakan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga honorer di organisasi perangkat daerah, seiring adanya penyesuaian kebijakan kepegawaian pemerintah. Menurut Filemon, peserta yang telah mengikuti pelatihan komputer, menjahit maupun juga perbengkelan diharapkan tidak hanya bergantung pada peluang menjadi aparatur atau tenaga honorer, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui kegiatan wirausaha.
2: Pencakar kita punya ikannya, Indonesia, Putera Kota. Ikan juga di sini berharap untuk jangan kita hanya bergantung kepada negara ini, karena proses yang sama itu ada.
1: Berbagai pelatihan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda orang asli Papua, agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun juga usaha mandiri. Filemon menilai keterampilan di bidang komputer, menjahit, dan perbengkelan memiliki peluang usaha yang cukup besar di Bovendigul. Dengan ketekunan dan semangat berwirausaha, para peserta pelatihan diharapkan mampu membuka jasa maupun juga usaha produktif yang dapat memberikan penghasilan secara berkelanjutan. Filemon berharap para lulusan pelatihan terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki serta memanfaatkan berbagai program pemberdayaan usaha yang disiapkan pemerintah. Thomas Jamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fraksi Ganis minta Pemkab tuntaskan temuan BPK atas APBD 2025. Imam Komarudin melaporkan.
1: Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas pengelolaan APBD tahun anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera Yohanes Ledingbelo dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRK Bovendigul. Menurut Fraksi Ganis, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperbaiki sistem pengendalian internal. Ini termasuk kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2: Terhadap temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025, diharapkan agar pemerintah daerah memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menyelesaikan temuan yang dimaksud.
1: Fraksinya berharap pemerintah daerah memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku dalam menyelesaikan setiap temuan hasil pemeriksaan, sehingga tidak menjadi persoalan yang berulang pada tahun anggaran berikutnya. Fraksi Ganis menilai penyelesaian rekomendasi BPK akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Selain itu, perbaikan terhadap sistem pengawasan internal juga dinilai penting agar seluruh pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Fraksinya berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodim 1711 Bovendigul gelar nobar Pesta Bola 2026 hadirkan UMKM untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Laporan Yohanes Digoden.
3: Kecintaan masyarakat terhadap pesta bola di perbatasan cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan euforia kemenangan dari masing-masing tim diluapkan melalui pawai bersama. Pesta Bola 2026 oleh sebagian masyarakat belum dapat menikmati pertandingan karena terbatasnya akses menonton gratis. Padahal mereka sangat merasakan keseruan dari pertandingan bola dunia itu. Melihat semangat kecintaan terhadap pesta bola, Kodim 1711 Bovendigul menggelar nobar yang dipusatkan di Koramil 1703 Tanah Merah dengan melibatkan UMKM yang ada di Bovendigul. Hal itu disampaikan Perwira Seksi Intelijen Kodim 1711 Bovendigul, Letnan 1 Hasim Usman.
4: Kodim menyelenggarakan nonton bareng untuk tempat di Koramil 03 Tanah Merah. Kenapa Kodim melaksanakan nonton bareng? Karena dari awal pertandingan sampai dengan akhir ini kan sampai dengan semifinal, kami melihat belum ada melaksanakan satu organisasi yang melaksanakan nonton bareng, sehingga ini bagi Kodim adalah satu momen yang tepat mungkin untuk ajang silaturahmi kita melaksanakan nonton bareng, kumpul-kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan warga sambil santai. Di situ juga akan dilibatkan UMKM.
3: Hasim Usman mengajak seluruh warga Kota Tanah Merah Bovendigul bersama-sama hadir menyaksikan pesta bola di perempatan final hingga final nanti di Koramil 03 Tanah Merah, sehingga bersama-sama menyaksikan seninya bermain bola yang kemudian dapat menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk mampu bermain bola dengan baik sesuai dengan permainan dari tim-tim terbaik dunia itu.
4: Siapapun masyarakat dari manapun bisa datang bergabung pada saat semifinal hari Rabu pagi, Kamis pagi, dan hari Minggu pagi di Koramil Tanah Merah. Sama-sama kita menyaksikan semifinal dan final tersebut.
3: Usman Hasim mengajak masyarakat tetap menjaga sportivitas sebagai penggemar bola yang menang, tetap menjaga suasana untuk tidak berlebihan euforianya. Sementara bagi tim yang belum mendapatkan kesempatan untuk lolos menuju final hingga final usai, untuk tidak larut dalam kesedihan, namun tetap semangat dan petiklah ilmu bermain bola yang baik dari setiap tim terhebat tersebut. Yohanes Digoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kecintaan masyarakat terhadap pesta bola di perbatasan terpantau cukup kuat, di mana masyarakat selama pesta bola bergulir, euforia kemenangan dari masing-masing tim diluapkan melalui pawai bersama. Namun sebagian kelompok masyarakat tidak mampu untuk menonton keseruan pesta bola tersebut, di mana akses sangat terbatas untuk di wilayah perbatasan, yang tentunya harus berbayar baru boleh mendapat kesempatan untuk nonton. Dan bagaimana dengan masyarakat kecil? Melihat semangat kecintaan terhadap pesta bola tersebut, Polres Bovendigul yang diinisiasi Kasat Intel Polres Bovendigul, Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting, STRK, menggelar nobar yang dipusatkan di Polres Bovendigul.
1: Di sekitaran Bovendigul nih, euforianya sangat tinggi, Pak, terkait pecinta sepak bola Piala Dunia ini. Jadi, saya udah dari babak grup sampai per 16 final nih, tidak ada pagelaran nobar di sekitaran Boven, Pak. Jadi dengan inisiasi saya, lalu saya komunikasi dengan pimpinan, dan saya berembuk dengan para kasat, akhirnya terinisiasilah nobar untuk masyarakat.
0: Kegiatan nobar dipusat di Polres Bovendigul untuk memberikan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman apapun, termasuk menghindari pengaruh alkohol saat merayakan kemenangan dari masing-masing tim, sehingga dipandang perlu kegiatan nobar harus digelar di Polres.
1: Ini tuh hanya idola gitu. Negara kita, kesatuan kita ya tetap Indonesia gitu. Kita masih terikat di persaudaraan Indonesia. Jadi euforia ada batasnya apabila menang, dan sedih apabila kalah itu juga ada batasnya gitu. Jadi tidak berlebihan euforia, tidak berlebihan sedih gitu, Pak.
0: Ia mengajak kepada seluruh pecinta bola di Bovendigul bersama-sama jaga persaudaraan. Euforia boleh, tapi tidak berlebihan. Sedih pun demikian, boleh sedih ketika timnya kalah, namun tidak berlebihan, karena negara kita tetap Indonesia yang cinta akan persaudaraan. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemkab Bovendigul targetkan raih opini WTP usai 5 kali berturut-turut WDP. Laporan Imam Komarudin.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ini agar mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Komitmen tersebut disampaikan dalam jawaban Bupati Bovendigul yang dibacakan Wakil Bupati Marlinus atas pandangan umum fraksi Golkar DPRK Bovendigul terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah menyampaikan apresiasi pada fraksi Golkar atas dukungan dan masukan terhadap 3 rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Adapun Raperda tersebut yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, dan Raperda Pengembangan SDM dalam Tenaga Kerja Lokal. Dalam tanggapannya, pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi Golkar terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sehingga target memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dapat diwujudkan pada masa yang akan datang.
1: Pemerintah juga menghargai pengakuan DPRK atas capaian opini wajar dengan pengecualian atau WDP yang diraih dari BPK. Menurut pemerintah, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, DPRK, dan seluruh perangkat daerah. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar kualitas pengelolaan anggaran semakin baik dan target memperoleh opini WTP dapat diwujudkan pada masa mendatang. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK secara bertahap, memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian orang tua penting mengawasi anak-anaknya yang disekolahkan di Kota Tanah Merah. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Kepala Sekolah SMP Sion Tanah Merah Ani Butet Sitinjak saat masa pengenalan lingkungan sekolah soroti pentingnya tanggung jawab dan perhatian bagi anak-anak yang tinggal terpisah dari orang tuanya. Dalam perbincangan terkait kondisi anak didik disampaikan keprihatinan atas kejadian yang terjadi pada hari pertama kegiatan sekolah. Ada anak yang datang ke sekolah sempat pingsan diduga karena belum sarapan, padahal kegiatan baru berlangsung di pagi hari. Selain itu terdapat pula anak yang mengalami muntah-muntah yang juga dikarenakan perut kosong. Saat ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa anak-anak tersebut ternyata tinggal bersama teman orang tuanya, sementara orang tua kandungnya sudah kembali ke kampung halaman. Dari kejadian ini ditekankan pesan penting orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawab sepenuhnya hanya karena menitipkan anak kepada kerabat atau kenalan di kota. Saat menitipkan anak, pastikan penitipan dilakukan kepada orang yang benar-benar dapat dipercaya dan mampu memperhatikan kebutuhan dasar anak, terutama makan dan minum.

0: Jakarta. Kendalanya belum makan. Terus kami bertanya, tinggal dengan siapa? Tinggal sendiri dan teman. Orang tua sudah kembali ke kampung. Nah, berarti kan di sini bahwa orang tua jangan lepas tangan daripada anak, tapi kita memberikan tumpangan ke orang atau tinggal dengan siapa, kita juga harus memperhatikan. Kita titipkan sama orang yang memang dipercayakan bisa memperhatikan kita pu anak makan minum begitu dalam hal ini. Karena kalau kita membiarkan, kasihan anak-anak itu nanti dong keluar, datang ke sekolah, tidak datang ke sekolah, mungkin ajakan teman, kita ke sana biar dapat makan. Ternyata yang diberikan bukan yang untuk makan, yang lain, itu yang sangat disayangkan. Jadi mungkin dalam hal ini,
1: selain harapan kepada orang tua, disampaikan pula seruan kepada pemerintah untuk turut memperhatikan nasib anak-anak seperti ini. Salah satu harapannya adalah dapat dibangun asrama khusus yang dikelola dengan pengawasan ketat, lengkap dengan bapak dan ibu asrama yang bertanggung jawab memantau asupan makanan, kesehatan, serta kesejahteraan penghuninya. Hal ini sangat diharapkan agar anak-anak di wilayah Bovendigul dapat menempuh pendidikan dengan layak dan benar-benar membawa perubahan masa depan.
0: Mungkin dalam hal ini juga pemerintah juga mungkin bisa perhatikan ya anak-anak, kita bangunkan mungkin asrama khusus untuk anak-anak yang mana asramanya itu ada ibu asrama atau bapak asrama yang memang bisa perhatikan dong punya makan minum kesehatan, supaya dorong punya sekolah itu memang betul-betul sekolah. Terus apa yang memang jadi harapan untuk perubahan khususnya Bovendigul, bisa anak-anak itu bisa capai karena ada perhatian. Jadi bukan hanya dari orang tua juga membutuhkan, apalagi orang tua yang tidak punya kerja ya, dukungan perhatian juga dari pihak-pihak yang kita sudah diberikan kepercayaan berkat ada toh, kita bisa sama-sama memberikan bantuan itu kepada anak-anak. Dalam hal ini pemerintah,
1: bantuan dan perhatian juga sangat dibutuhkan bagi orang tua yang kurang mampu secara ekonomi. Pemerintah tidak boleh hanya terfokus menyalurkan perhatian ke wilayah kampung, namun melupakan kondisi anak-anak yang berada di kota. Intinya perhatian menyeluruh dibutuhkan dari orang tua yang tetap bertanggung jawab meski anak dititipkan dari pihak yang dipercaya menampung anak, serta dukungan kebijakan dan bantuan dari pemerintah. Semua ini agar pendidikan anak-anak dapat berjalan lancar dan cita-cita mereka dapat tercapai. Agustina Yuniarsi.
2: Jumlah pencakar meningkat. Generasi muda Bovendigul diminta ciptakan lapangan kerja lewat wirausaha. Laporan Thomas Jamlian.
3: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Pileman Metemko, mengajak generasi muda untuk tidak hanya bergantung pada peluang menjadi aparatur sipil negara, tetapi mulai melihat kesempatan kerja lain melalui dunia usaha dan keterampilan yang dimiliki. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya membuka lapangan kerja baru di tengah meningkatnya jumlah pencari kerja di Bovendigul. Menurut Pelemon, lulusan SMA maupun perguruan tinggi perlu memanfaatkan keterampilan seperti komputer, menjahit, dan perbengkelan sebagai modal untuk berwirausaha. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul, saat ini tercatat 819 orang pencari kerja di daerah ini. Angka itu menunjukkan kebutuhan akan alternatif lapangan pekerjaan yang lebih luas sebagai masyarakat, khususnya generasi muda.
4: Saat ini sampai dengan saat ini data yang ada itu berjumlah 819 orang. 19 orang dari itu. Yang orang masuk Papua berjumlah 924. 924. Dari 924 itu laki-laki 323. Dan perempuan 301. Kemudian orang masuk Papua atau Nusantara itu berjumlah 195. Dengan laki-laki 137 dan perempuan 58 orang. Jadi jumlah 819.
3: Pelemon menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja maupun usaha mandiri. Oleh karena itu, generasi muda diminta jangan selalu menjadi pegawai negeri sipil. Dengan keterampilan yang dimiliki, anak-anak muda juga bisa menjadi wirausahawan yang sukses dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia berharap semakin banyak generasi muda Bovendigul yang berani memulai usaha sendiri sehingga dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Thomas Jamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah keterbatasan akses pesta bola dunia, Kodim 1711 Bovendigul bersama Polres Bovendigul gelar nobar untuk masyarakat perbatasan. Yohanes De Goden melaporkan.
1: Hingga memasuki babak perempat final, pesta bola dunia, keseruan dan kecintaan masyarakat perbatasan untuk menonton pesta bola dunia tersebut terus meningkat. Namun sayangnya akses masyarakat sangat terbatas untuk menonton pesta bola tersebut. Menyikapi hal ini, Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing posko nobar. Khusus untuk Polres Bovendigul yang diinisiasi Kasat Intel Polres Bovendigul, Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting, kegiatan nobar digelar di Polres Bovendigul.
2: Di sekitaran Bovendigul nih, euforianya sangat tinggi, Pak, terkait pecinta sepak bola Piala Dunia ini. Jadi saya udah dari babak grup sampai per 16 final nih, tidak ada pagelaran nobar di sekitaran Boven, Pak. Jadi dengan inisiasi saya, lalu saya komunikasi dengan pimpinan dan saya berembuk dengan para kasat, akhirnya terinisiasilah nobar untuk masyarakat.
1: Sementara itu, kegiatan nobar Kodim 1711 Bovendigul juga menghadirkan UMKM, sehingga di tengah nobar tersebut UMKM masyarakat dapat dilirik dan ada nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam keseruan pesta bola dunia. Hal itu disampaikan perwira seksi intelijen Kodim 1711 Bovendigul, Hasim Usman.
3: Kodim menyelenggarakan nonton bareng untuk tempat di Koramil 03 Tanah Merah. Kenapa Kodim melaksanakan nonton bareng? Karena dari awal pertandingan sampai dengan akhir ini nih kan, sampai dengan semifinal, kami melihat belum ada melaksanakan satu organisasi yang melaksanakan nonton bareng. Sehingga ini bagi Kodim adalah satu momen yang tepat mungkin untuk ajang silaturahmi. Kita melaksanakan nonton bareng, kumpul-kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan warga sambil santai. Di situ juga akan dilibatkan UMKM.
1: Pihak Polres maupun Kodim mengajak masyarakat yang ingin menyaksikan keseruan pesta bola dunia dapat hadir di titik nobar yang telah ditentukan Polres bersama Kodim, sehingga masyarakat pecinta bola dapat merasakan semaraknya pesta bola dunia itu. Kegiatan nobar yang dilaksanakan Kodim bersama Polres tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, seperti yang disampaikan salah satu remaja putri Tanah Merah, Koleta Gobo Nohoyagi. Ia menyampaikan banyak terima kasih atas inisiasi yang dilaksanakan Polres bersama Kodim 1711 Bovendigul, sehingga mereka boleh mendapat kesempatan menyaksikan langsung dari layar kaca terkait pertandingan dunia tersebut.
4: Saya rasa senang karena dengan adanya nobar, kita yang di perbatasan ini bisa nonton bola, kita bisa ikut ramai dalam nonton bola. Dan kita juga di perbatasan ini sangat susah untuk menonton bola. Jadi terima kasih untuk Dandim, terima kasih juga untuk Kapolres atas inisiatif nobar. Terima kasih.
1: Pertandingan bola dunia tersebut, Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Berita terakhir, Grand Design Pendidikan Papua Selatan didorong masuk Perda. Implementasi disesuaikan dengan karakter tiap daerah. Laporan Septianing Nurjana.
5: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong implementasi Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan melalui penyusunan peraturan daerah atau Perda sebagai payung hukum agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Perda Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan tahun 2026, Dr. Petra Buschon mengatakan, Grand Design tersebut merupakan dokumen pembangunan pendidikan pertama yang disusun di tanah Papua dan telah diluncurkan pemerintah Provinsi Papua Selatan pada 2025. Menurutnya, implementasi Grand Design memerlukan payung hukum berupa peraturan daerah sehingga pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Ia menjelaskan, Grand Design tersebut merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan, tetapi juga diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun Grand Design pendidikan di wilayah masing-masing.
6: Sehingga untuk bisa mengimplementasikan itu harus punya payung hukum, peraturan daerah, sehingga dalam implementasinya itu bisa dilaksanakan lebih secara terukur dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada perda? Karena dokumen ini adalah sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, tapi juga diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten yang menyusun dokumen Grand Design pada level kabupaten.
5: Penyusunan Grand Design di tingkat kabupaten dinilai penting karena pendekatan pembangunan pendidikan di Papua Selatan berbasis ekologi lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Petra mencontohkan Kabupaten Asmat memiliki karakter daerah aliran sungai, Kabupaten Mapi didominasi wilayah rawa, Kabupaten Bovendigul memiliki kawasan sungai dan akses yang sulit. Sedangkan Kabupaten Merauke merupakan kondisi masyarakat yang lebih heterogen. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa substansi Grand Design Pembangunan Pendidikan Papua Selatan terdiri atas sekitar 60% kebijakan yang mengacu pada kebijakan nasional, sementara 40% lainnya memuat kekhususan Papua Selatan yang disusun berdasarkan kebijakan otonomi khusus Papua serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan Bovendigul edisi Minggu 19 Juli 2026. Saya Juliana Plewan mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini sudah kita ikuti Warta Berita Sepekan. Saatnya kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Sampai dengan nanti lintas Jayapura siang ya. Oke, dan untuk saat ini informasinya adalah untuk babak pertama mempertemukan Prancis dan juga Inggris dimenangkan oleh Inggris dengan 4-0 ya. Ya, dan kalau kita lihat posisinya sendiri ini untuk babak pertama kayaknya ini satu apa namanya semuanya

hari bersama saya Wisnu Wardana, dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih bertiga perutinya dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
3: Masa sih, kamu tahu dari mana?
2: Dari pesan di HP Mama.
3: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
4: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
3: Kita cek dulu kebenarannya.
2: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
4: Ingat, saring sebelum sharing.
3: Anak cerdas tidak mudah

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan, dan semangat untuk Anda. Pagi hari ini pendengar, kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani dengan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda yang lagi memantau siaran kami ya. Semoga Anda terhibur. Dan selamat pagi buat yang lagi mau ke tempat ibadah, yang pagi hari ini lagi siap-siap ya. Semangat untuk Anda pendengar.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

0: Babe ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin, adek, itu bisa habis. Jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga

0: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk semua. Pagi hari ini kami akan mengajak Anda bersama-sama. Kita akan ikuti informasi berita cuaca ya pendengar, yang akan disampaikan oleh rekan Novan di pagi hari ini.

Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Mokendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya di sini Tiano Panedar selaku praktirawan meteorologi Tanah Merah dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi cuaca di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Minggu 19 Juli 2026, mana pada umumnya diperkirakan potensi berawan dengan detail waktu perkiraan antara lain untuk pagi hari kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan di sebagian wilayah dengan dominasi yaitu keadaan cuaca berawan tebal. Kemudian pada siang dan malam hari cuaca diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk dini hari cuaca akan diperkirakan kembali terjadi hujan lokal. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama untuk suhu udara berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celsius. Kemudian untuk kelembapan udara berkisar di 60 hingga 96%. Serta untuk arah angin diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.

0: Baik, terima kasih rekan Novan di pagi hari ini yang sudah menemani dan memberikan informasi pagi ini untuk berita perkiraan cuaca di Kabupaten Bovendigul. Selamat beraktivitas, selamat pagi untuk semua. Semangat buat Anda para pendengar yang pagi hari ini lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga.
1: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: nih.
1: Asik, menang lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

RI dengan esensi buku. Esensi buku Amba. Buku Amba adalah sebuah novel karya Laksmi Pamuntjak yang menggambarkan kisah cinta, kehormatan, dan tragedi di tengah pergolakan politik Indonesia. Novel ini menyoroti kehidupan sosial dan politik di Indonesia sepanjang abad ke-20 dengan fokus pada peran perempuan dalam menjaga tradisi dan menghadapi konflik. Novel ini menggabungkan unsur sejarah, mitologi, dan romansa untuk menciptakan narasi yang menggugah dan menggugah pemikiran.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang di hari ini. Kami yang bertugas masih menemani Anda yang baru pulang dari tempat ibadah atau dari gereja dan kini lagi berkumpul dengan keluarga di rumah. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu, selamat menikmati kebersamaan Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami